melalui pelaksanaan pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi ada di 33 titik yang ada di 13 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Pelatihan ini difokuskan pada pelatihan pengelasan. Demikian sikap Leonardo dan Pak Cimol, tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang

0: ruangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.
1: Api.
2: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing.
1: Api. Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
2: Iya.
1: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
2: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku di Bu. Apa mune? Acak bang anak malih mah kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
2: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulit jahang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
2: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku, harus sukan niku halunya. Sukan niku lagi pak kasur nih pak. Disukan ini nunjuk kita kuat.
1: Tapi?
2: Iya sukan Arbayah.
1: Buat sukan? Sukan gue kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
2: Ini sebut lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak baca surat tinggi. Arbayah haduluah jalan bang, Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah dijadi lengkap dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hadangani pandai jama Mbak, khimunih Mak. Bahwa Arbayah luah jalan bang mau tenggalan, Mak, Mbak. Kidangnya Mbak Zainal, iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahumah.

0: aku ke puah di seunyini saya dilamban.
1: Salam sayang, kue seunyini.
2: Alhamdulillah doanya kebeli iPhone ki. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami do.
3: Ya HP baru ya.
2: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
3: Ya Allah, pihak aku beli nih.
2: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.

0: pinjol jone sih.
1: Hah?
0: Eh buat pinjol.
1: Astagfirullahalazim, Medi. Gaya-gaya memakai iPhone, bangku pan ini kujang hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Sinya kan maketo dilihat.

Dengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan

tarian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: lain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineung ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minum pagi, kami masih menemani Anda dalam program acara Launi pagi ini ya. Kami sampaikan informasi seputar energi terbarukan. Untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir, capaian energi terbarukan Indonesia tidak perlu menunggu akhir tahun untuk mencapai target. Hingga April 2026, kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran pembangkit listrik nasional telah mencapai 17,89% atau setara produksi listrik 29,62 terawatt hour. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan pada saat yang sama telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk sepanjang 2026, yakni 16,46%. Artinya, target tahunan tercapai ketika tahun bahkan belum memasuki pertengahan, 8 bulan masih tersisa sementara angka yang menjadi sasaran sudah terlampaui. Nah, Minamori, jika melihat pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir, perubahan ini terlihat mencolok ya pada 2024, bauran EBT atau energi baru terbarukan di nasional masih berada di level 14,65%, setahun kemudian meningkat menjadi 15,75%, kenaikannya sekitar 1 poin persentase dalam 1 tahun penuh. Sebaliknya dalam 4 bulan pertama 2026, kontribusi energi terbarukan bertambah lebih dari 2 poin persentase sekaligus. Perbedaan kecepatan itu mengindikasikan adanya perubahan dalam laju transisi energi nasional. Jika sebelumnya kenaikan berlangsung perlahan, kini pertumbuhannya mulai bergerak lebih cepat. Salah satu pendorong utamanya berasal dari proyek-proyek yang selama bertahun-tahun berada dalam tahap perencanaan atau konstruksi dan kini mulai menghasilkan listrik secara penuh. Sejumlah pembangkit listrik tenaga air yang menjadi bagian dari proyek strategis ketenaga listrikan nasional mulai masuk ke sistem. Pada saat yang sama, program pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit diesel juga berjalan lebih cepat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kini energi bersih di Indonesia tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap dalam sistem kelistrikan nasional, ia mulai menjadi sumber utama pertumbuhan kapasitas baru.

0: Siga Penguntan merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Siga Penguntan ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Siga Penguntan telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
1: Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuai sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Nah, ajo dah kawai siku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala, nyak kesambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
4: Allah Susi, mak bantu kau niku.
3: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaah tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
3: Masa
4: Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah, nak tancap.
3: Lau ya,
4: lau Susi. Beli di apa niku sih?
3: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
4: Hagalan yang ngabeli ke kajongko.
3: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokoknya. Mahal.
4: Di
3: mama jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jesa kabe tebang kena tanu ni ba.

0: Ano, panas badannya. Uli ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hentuk ya ngambil ikut enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Mina Mogi, pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci berjalan aman dan lancar. Sebanyak 121.301 jemaah dan petugas haji telah tiba di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsya menyampaikan, data pemulangan tersebut di Jakarta, data terkumpul hingga hari ke-60 operasional haji pada Jumat 19 Juni 2026. Kepulangan ini awal dari pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat. Ucapnya, ia mengingatkan jemaah untuk membawa pulang nilai-nilai baik selama berhaji. Sebanyak 309 kelompok terbang atau kloter telah tiba di berbagai debarkasi. Jumlah ini terdiri atas 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji. Bandara Jeddah telah memberangkatkan 267 kloter dengan total 104.753 orang, sementara Bandara Madinah menerbangkan 52 kloter berisi 20.316 jemaah dan petugas. Pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah juga terpantau terus berlangsung. Sebanyak 208 kloter dengan 80.574 orang telah berangkat ke Madinah. Dedikasi para petugas menjadi bagian penting dari kelancaran pelayanan haji. Informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lebuah Batingko, 50 Kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Balai Budaya Elidan memerlukan program-program yang dikelola secara berkelanjutan, ujarnya Sabtu 20 Juni 2026. Misalnya randai, tari, petata petiti, gandang, puisi, teater, drama, pencak silat, dan lainnya yang diharapkan berlangsung rutin berbasis komunitas. Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurutnya, memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Demikian sikap Leonardo Henry Pasir, walaupun tidak diwakil jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
4: Kongor Faidu Nan Komar.
3: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: kebutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Tabi pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya?
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih. Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa.

FM Suara Budaya Lampung. Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Ma! Ma, tolong ma, tolong ma.
4: Apa? Apa Lala? Kenapa nak? Kenapa? Sini, sini.
3: Lihat itu ma, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut ma.
4: Awas nak, awas, awas. Ada benda jatuh, kamu harus segera menghindar. Awas, awas nak, sini, sini, sini, sini.
3: Ma,
4: sini,
3: Lala
4: sini.
3: Takut ma.
4: Tidak usah takut nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri nak, sini. Sini nak, ayo nak, ayo.
3: Ayo ma,
4: ayo,
3: ma. Ayo. Ma. Tunggu sini. Lala ma, sudah Lala
4: ayo, di dalam. Ayo dibawa nak, ayo.
5: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
6: Makan apa? Tuh, di sana.
7: Makanan luar negeri, tuh.
6: Iya, ayo.
7: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
6: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
7: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
6: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
7: Yuk, kenapa?
6: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
7: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
6: Kemana?
7: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.

Nina Mogi sampai di sini sih Gam Bangrio Ngancar ini dalam program acara Launi Pagi kan ya. Nanti setelah waktu jam 9 Gam melangkah dalam program acara selanjutnya ya. Namun imah hingga petang pukul 10 waktu di Jabarkat nanti. Jadi tetap bersama kami di gelombang 12,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca Jam Siwa.
2: Minamogi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyatakan akan terus memperkuat strategi untuk menarik investasi dari berbagai sektor guna mendorong peningkatan perekonomian daerah. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama erat dengan pemerintah Provinsi Lampung dan pemangku kepentingan lainnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto di Bandar Lampung, Sabtu 20 Juni menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek strategis. Fokus utama kerjasama ini adalah proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Bimo Epianto mengatakan, kami memiliki kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk menarik investor dalam rangka mendanai proyek strategis atau proyek atau program strategis khususnya infrastruktur yang dimiliki atau diinisiasi oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten serta kota. Informasi selanjutnya. Pelopor pemberdayaan listrik bagi masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil, Tri Mumpuni menegaskan bahwa transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan harus terus dijalankan, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. Menurut Tri, pengembangan energi terbarukan tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tapi juga mempercepat akses listrik bagi masyarakat yang masih tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Renewable energy itu harus, transisi energi harus tetap berjalan, ujar Tri, pelopor pemberdayaan listrik pada lebih dari 60 lokasi terpencil di Indonesia pada hari Sabtu. Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini menekankan bahwa proses transisi energi harus mengedepankan prinsip keadilan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan ruang dan manfaat langsung dari pengembangan energi terbarukan di daerah masing-masing. Demikian sikap Leonardo dan Pasya, melukut tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat Mayu Minamogi. Saat ini si Kambang dengan Jadi Minamogi dalam program acara Menyimai hingga putaran pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti baiklah akan terima ya di layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Lian?
0: Alhamdulillah kabar ini Bang Lian sehat. Kabar ini Bang Senen bagaimana?
1: Sehat Muni.
0: Sehat Muni. Masih lagu ini Sampai Hati Nuri Dosia. Kumbang Sayu di Musim Nurdin Darsan Lipang Sangun Kaga Milarianti. Agan yang suara lagu api?
1: Pertama.
0: Oh saya pertama ya. Lanjut salam-salam nih.
1: Bunda Ros Jagabaya. Semoga sehat. Mama Gila Jalan Kembar. Bunda Ros Kedemayan.
0: Ayo.
1: Dan Bunda Ros Panggung. Bunda Tambah Lepung Bunga.
0: Iya. Bunda
1: Pesuaran. Irin Pesuaran.
0: Terima kasih Bang Senen. Saya Wadi Sukabumi ya, gaduh gabung sama Provider Banampung dalam program acara Menyimah edisi 21 Juni 2026 sama si Kambang Lion. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun.
2: Tapi Kambang Lion.
0: Alhamdulillah Kambang ini sehat. Jomblo ya.
2: Ya.
0: Ya jomblo. Lagu ini Kumbang Saya di Musim ya. Lipang Sangun Kaga Datu Gaul.
2: Ini pertama Bang.
0: Siap pertama, iya.
2: Salam ya Bang ya.
0: Silakan.
2: Salam-salam nih, pakai nih Bang Ham-Ham. Bang Irin, Bang Jaini, buat Mama Rido, Mama Pungki.
0: Iya.
2: Buat Ros Kedamaian, Bunda Samba, Nabila, buat Kang Maman, Datu Arvin, Putra Jawa, Wat Muni Arvin Bolo-Bolo nih, selamat pagi. Seunyi nih Bang.
0: Seunyi nih ya.
2: Ini ya, lagu ini pertama Bang ya.
0: Yo siap.
2: Bang Leon nih, semangat tugas. Mudah-mudahan mendoakan suatu arvin pun sampai tuntas. Terima kasih selalu Bang Yo.
0: Ya, terima kasih ya.
2: Buat Batang Selasih.
0: Cakep.
2: Sending Batang Kemangi. Oke Bang Leon nih, terima kasih.
0: Iya.
2: Nanti disambung lagi.
0: Iya mantap ya.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat Bang Senen, buat Muni, siapa gelar nih jenoh. Jomblo di Lampung Timur. Bang Leon terima dulu WA-nya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah kabar nih Bang Leon sehat. Wawai. Siapa gelar nih?
3: Irin.
0: Oh Irin ya, Irin.
3: Iya.
0: Irin Gunung Batu ya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Ambil lagunya.
0: Lagu ini saya kaduh Bang Len siapkan ya. Jaga Pelaminan, Winda, Dang Bimbang, Murti Devi. Selanjutnya Janji Setia Winda Sanjaya.
3: Janji Setia kau.
0: Janji Setia kau, oh, iya.
3: Iya. Salam-salam mungkin ya. Ya, terima kasih nih jenut jomblo berbah cuma Senin nama terima kasih yo senggolan nih
0: iya
3: jama lupa meneh yo jama Munason yo jama Acibi jama Nabila yo jama Zaini mak lupa yo jama Ham-Ham jama Mama Dila yo jama Riko jama Nurdin mak lupa suruh besi yo
0: iya
3: jama Kang Maman besi yo jama Wo Putri Udo mak lupa jama Edo Topan ya mak lupa jama Alvin Bolo-Bolo Epa di wek kanan ya jama Romli ya jama Ceka Abdullah Pak Darman ya jama Terimo mak lupa ya jama Inan Munir mak lupa mana ya kalau pada saat dia wek kanan ya ini wek kanan jama siapa lagi jama lain pilihan ya jama Bunda Samba ya jama Mbah Jarwo ya mak Bahrin Amir lupa namanya. Bang Masunyi nih Bang Lian yo.
0: Iya, Masunyi nih kabar ya.
3: Sehat selalu Bang Lian yo.
0: Iya.
3: Terima kasih Bang Yon. Assalamualaikum.
0: Jama-jama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Irin dari Gunung Batu Garut Gabung, jemaah perempat area di Bandar Lampung. Di kesempatan Mayu Ganesinji atau Pagi Ganesinji, dan gak lupa Bang Leon ucapkan juga selamat Mayu ya, selamat pagi menjelang siang ya. Gue Minamogi Sunyine, saya lagi monitor. Ya, saya lagi Bang Leon terima, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sabar gelang nih.
4: Minanwati di Serengsem.
0: Oh, Minanwati di Serengsem ya. Nah, Minanwati akan yang selalu api ya, Dang Bimbang, Murti Devi, Cakap Laminan Winda, Janji Setia Winda Sanjaya.
4: Bimbang.
0: Dang Bimbang.
4: Iya.
0: Lanjut.
4: Salam, Bang.
0: Ya, silakan.
4: Pakai Datuk Atin, Edo, Bang Sinan, Bang Jomblo, Ham-Ham, Bang Mamang, Topan, apa luas ya Bang Yo? Bunda Samba, salam angkon, salam kemua kalian, pakai seunya negawa, Mama Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, salam angkon, salam kemuafian seunyinnya pendengar RSI dan Jak Minanwati di Serengseng. Makasih Bang Yo, waktunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Minanwati Garut Gabung. Terima kasih ya. Baiklah Minamogi Gamnex Konpaya lagu sampai hati Nuridosia.

Nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini melengkung.
2: Ini punya aku. Lepas kau, nang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kok?
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kok tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan kok.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: Tahukah Anda bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah? Karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi. Karena aurora

0: memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: kirim tamu sa. Kini ku lau, nya juga daco etikanya lau juga. Niku mak banyak arisan, niku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kebayang unyeng gatanya mangsa niku mak bayar.
1: Lolehnya mak gak bayar, Medi. Nya ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nya mana jak lunas kebayakanku di RT sekam dudi. Nya mak gak bayar.
0: Nya juga gak beli, weh butuhnya sih. Untuk arisannya butuh Allah niku nya susipnya. Nah kebudak seko bawa niku nji. Tanggung jawab ke mana bangsa seko pun ada topeng.
1: Nya mak gak bayar, terus apa mana?
0: Bayar, makan, bayar, pokoknya bayar. Aku tunggu niku di lamban gua, tunggu.
1: Nya makan kok ada duit, aku apa konya? Makan ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
4: Alhamdulillah doi Allah, kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pagak ke tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng, kantungnya juga keng. Amit amit ya sa.
1: Assalamualaikum.
4: Nada suara.
1: Medi.
4: Waalaikumsalam. Ah api si empai don yang minta koni kula si.
1: Med, nyak kilo tulung mat med.
4: Api weh nginjam duit kau doniko.
1: Wilahin med, nyak ada kilo tulung kilo uai.
4: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agak kilo uai makai api lah si.
1: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekam kalimat.
4: Kira biasanya kau holon kengilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kau dosi kau kaji si.
1: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan oko kam siluni si med. Ya paling juga kita api kau makai galon halawat puluh galon jisalah.
4: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai yang kalian angkat niku gaul. Tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
1: Wah, jadi dikeni mawat sih.
4: Ya ikhlas sih. Kidang ya ada kesok-kesok enggak kok kerjain sa.
1: Ya mawat kalau jemoh labung gedok men. Somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi jaman niku inji gawa uli somoh ku kering gentas ke Makau.
4: Ya kemekeh lah ke Makau kasi segali somoh redang nunggu labung.
1: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong ada duit nih, Matt. Kemana kuat duit, kau injam
4: kuat duit, aku gawe uai nawe. Kalau aku mak kecahak, mak uai kau.
1: Terima kasih, Matt, yo.
2: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
5: Trivia Piala Dunia 2026. Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk asosiasi sepak bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
6: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
6: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga. Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut. Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
6: Tetap ngalir ya Bu.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi. Jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

0: tanda-tanda agang hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wae asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pira, gula agak pira, iwasin agak pira.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Dipawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasa dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang, ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang ngahutang, ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu, ku kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki, hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyapa nanya wakun ni, mau nyapa nanya wakun ni kejeki.

0: nih, kau penuh, mang dok lagi pakai punya terhutang mo.
1: Angok kau dipalingi horor, waduh, siup nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Baiklah, minta maaf lagi sampai di sini si Kambang dan dengan Jani dalam program acara namanya Ma. Dan nanti minta maaf lagi akan dengan Jani jam Bang Ferry hingga petang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Anja Jalan ke Subroto nomor 26 Pondok Labu, sikap tugas mengucapkan sama dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamogi Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional. Hal ini agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak berubah menjadi beban pembangunan. Hal tersebut disampaikan Maman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional 2026 yang digelar Komunitas Tangan di Atas. Acara tersebut diselenggarakan di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Sabtu 20 Juni 2026. Menurutnya, dominasi penduduk usia produktif menjadi peluang besar untuk menciptakan lebih banyak pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja, namun potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila didukung oleh ekosistem usaha yang sehat dan inklusif. Maman dalam keterangannya Sabtu 20 Juni 2026 mengatakan mengapresiasi komunitas Tangan di Atas yang konsisten menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional sejak 2007 dan ini sebagai ruang untuk memperkuat kemandirian wirausaha Indonesia. Informasi selanjutnya. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pendekatan baru dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Tak hanya menjaga kelembapan gambut di dalam area konsesi perusahaan, pemerintah kini menekankan pentingnya sistem berbagi air. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung sistem pengelolaan tata air gambut di area salah satu perusahaan, yakni kawasan operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Pelalawan Riau. Demikian sikap Leonardo Hendempasya, meluput tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Ya, Minamwari. Jumpa lagi bersama saya, Ferry Riyadi, di Nyemunyima kali ini ya. Seperti biasa di 0721-255-112 atau 0811-720-9885. Kita akan segera mengangkat telepon yang sudah masuk ya. Halo.
1: Halo. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabarnya di sihat, Bang. Apa kabar, Bang, Senin ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu ini, Bang?
0: Lagu ini buat pilihanku, Balak Babah, Api Hagamu.
1: Pilihanku.
0: Pilihanku ya?
1: Ya. Untuk
0: ya. Ya, silakan, Bang.
1: Bunda Ros, jaga baya. Terima kasih, sehat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, orang kembar. Ibu Ros, kedamaian. Ibu Bunda, tambahlah Kosimong. Ya, kesuaraan. Kirim kesuaraan. Kirim kesuaraan. Nurdin Polos Mesin, Dasar Haji Basa, Basir Dasar Sani, Memabuki Dato' Atun Tugur Lurek, Dato' Teluk Ado. Terima kasih ya.
0: Nama jama bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Senen ada lagi. Di seperti biasa ya, artinya di 0811-720-9885 juga bisa, artinya melalui telepon WhatsApp ya. Baik, bagi Minamwari yang ingin bergabung, yang baru ingin bergabung juga bisa kita salam kenal-kenalan Langkun Wari di perempat daerah di Bandar Lampung di acara-acara Nemunyima seperti ini ya. Di Nemunyima kali ini kita juga bukan hanya Nemunyima ini bukan hanya sekedar untuk program hiburan ya, tentunya ini juga salah satu bagaimana kita mencintai dan juga sekaligus melestarikan budaya kita ya. Nemunyima adalah kebudayaan kita itu tadi ya. Maka di sini juga kita menjalin silaturahmi dan ya kalau hiburan tetap ya. Tapi efek domino lainnya yaitu tadi kita

kita akan ikuti nanti ya greeting Piala Dunia ya. Nah, ini dia Minat Mawi. Apakah Anda juga sudah memegang salah satu jagoannya? Tahu klub mana dari negara mana? Nah, ini. Dan kalaupun Anda ingin menyaksikan, juga bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, terkait dengan Piala Dunia. Baik, kita akan segera mengikuti greeting Piala Dunia ya. Setelah itu silakan, namun kami tetap menunggu atensi dari Minat Mari yang ingin bergabung.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ku jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicekonnya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicekonnya tetangga sebelah, mak pernah nyangka aku tetangga zaman niku.
2: Yelah, kasa-kasa niku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih yang nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki kemak niku? Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokoknya mada si baki ini sengepok ku yuyu di kemak niku.
1: Wah tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandu nyisa.
2: Namone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mana duwai balak. Api-api, banang ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kaya ngetok nyuyuh duwai balak.
1: Wa usah ciriwit banguk mu. Ki banjak ni ku cinta hanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Aca bang temah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lehot ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyu menjadi itok ke duai balak maklau kena kan banjir kena kam dos kena
1: pusing wat tetangga ku jangan tu kita benda ku tok ku di jangan yuyu nyanyi ku puas hati
2: ku cuma aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no.

0: naga api morne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan bukino maksudku nya agak neben pejaman hiku sehingga mi pasang sabo tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang inggal kali pasang mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah aduh talagi we toko nyendek nyendek nesap yo beno kebayah utangnya maniku selah. Karena ada janji dekat-dekat bulan hadap, ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya kadu dapok gawok, tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm, lan nyak nanya benjaman iku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, hadu tak lagi, Met. Maaf, api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya, nyana mo kang layan nenek moyang. Kamat kening, terabas-terabas lah.
1: Alah, siapa sih mak ngening nih? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni semak ngening nih? Hadu tak lagi terabas kaya wadu mada helm juga.
0: Allah lawis ini, kok mak ngeliat polisi kini pihak layan lah.
1: Hadu tak lagi, masa kita kuat mak dacok ngakal kau polisi. Hadu tak lagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman niku jakin niku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo niku jisa kado alasan munihan oleh pada helm. Nah, sekarang niku nak siut, tetap nak siut, niku tak siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: Ya, Minamori, kembali lagi kita di Nemui Nima ya, dan bersama saya Perinunyadi yang akan menemani Anda. Baik, kita akan terima telepon yang sudah masuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kadikur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Peri sehat apa?
0: Sehat Bang Jomlo, diam-diam menghanyutkan.
1: Apa nih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan itu ya.
1: Dia menghanyutkan, jadi walaupun marah banjir bandang tetap Bang.
0: Tetap. Oh.
1: Sehat Bang ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagu nanti Bang.
0: Lagu nih buat Balak Baba, Abi Hagamu, Kilu Babang.
1: Ipan Bang yo, soalnya laut nyimbang. Aduh Balak Baba Bang.
0: Balak Baba ya.
1: Baba. Salam nih Bang.
0: Selatan.
1: Salam nih. Sampai kru nih perempat. Dan mater kuali. Selamat dawah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seuni nih yo Bang.
0: Amin.
1: Amin. Laju luot. Dede Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, buat Ibu Ros Damayan, Mama Puki, Mama Rido, Bunda Tamba, Nabila, Selamat Dawah, buat Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, buat Atin Bolo-Bolo ini Selamat Dawah. Cunyin nih Bang Yo.
0: Cunyin nih ya.
1: Aku ini untuk pertama no Bang, Bapak-bapak. Ini pun hari ini. Terima kasih waktu nih Bang Yo.
0: Jama-jama.
1: Sisik buah nanas.
0: Sikok.
1: Nah, bertengkai buah pepaya.
0: Sikok.
1: Ini pun hari ini, selamat tugas. Terima kasih waktunya.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Abang Jomlo di Kota Agung ada lagi mungkin yang ingin bergabung di Nemui Nima. Baik, jadi kita sudah dengarkan ya bagaimana kita harus. Baik, setelah ini kita akan ikutin dulu ya trivia Piala Dunia ya.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tongkol dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila?
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila. Bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu?

0: satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Astaga, nak, suara apa itu?
2: Lepas kau, ini menangku.
3: Ini punya aku, lepas kau, yang kau tariki.
2: Aku raporku sama mamaku, nak.
1: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
2: Bukan saya, Ma.
3: Bukan juga saya, Ma.
1: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko.
4: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
0: Rompot FM, suara budaya Lampung.

Mina Muhari, Polda Lampung menangkap 17 kasus tindak pidana narkotika selama periode Februari hingga Juni 2026 di wilayah hukum Polda Lampung. Dalam pengungkapan yang terpusat di kawasan Sport Indiction Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan tersebut, polisi mengamankan 24 tersangka serta menyita berbagai jenis narkotika dengan nilai ekonomi mencapai 235,1 miliar. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegab mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan keamanan masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen dalam mengawal persiapan atlet menuju PON Bela Diri 2 tahun 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Melalui bidang pembinaan prestasi, BINPRES KONI Lampung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program latihan atlet tinju yang tengah menjadi pemusat latihan daerah atau Platda. Kunjungan monitoring dipimpin langsung oleh Kabid BINPRES KONI Provinsi Lampung Dr. Yopi Hutomo Bakti, MPD, didampingi anggota BINPRES Saiful Ikhwan Dem dan Ahmad Abbas SOR. Tim monitoring disambut hangat oleh Ketua Umum Pertina Lampung Hermanto bersama jajaran pengurus, pelatih dan atlet di Nusa Lontar Boxing Camp Bandar Lampung. Demikian Warca Pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

pikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

rumah Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

pendapatan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio, isinya campur-campur tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah, itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis, tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngadem di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

Fatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: ada orang receh enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasih enggak waktu ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai iyo baru, lamun dipikken iyo buka. Nyokida.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya hang laya atau jalan.
2: Hujan lagi, mana gak bawa jas hujan.
3: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
2: Ay, lu ini, nge-vape aja terus.
4: Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
5: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
2: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
5: Ih, kakak, bisa aja deh.
2: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
5: Boleh kak, 08.
2: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
6: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
2: Hah? Patung? Moso.
7: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
4: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
5: Susi, buka kamu, Allah. Buka kamu, Allah. Bayar arisanmu, bayar arisan.
6: Api peguan mula dumak kayung, kayung jak luah lah. Kega khatum mek lamban ni hunun. Assalamualaikum. Musa,
5: kini ku lau, nyak juga daco etikannya lau juga, ni ku banyak arisan, ni ku tumbai mangsa, nomor pertama sih kau banyak unyeng gatanya mangsa, ni ku mah bayar.
6: Lolo nyak maga bayar, Medi, nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare, nyak mana jak melunas pembayaran ku di RT sekam dudi, nyak maga bayar.
5: Nyak juga kau beli, we butuhnya sih untuk arisan ni butuh Allah ni kunjat susi, nyak anak ku buta seko, gua kau ni kunci tanggung jawab ke mana bangsa seko menegak topeng.
6: Nyari maga bayar, terus apa mana?
5: Bayar, bayar, pokoknya bayar, ku tunggu nih ke dalam bangku, ku tunggu.
6: Ya, aku bangun.

sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: suaraku
1: dengan musim
0: yang
1: hujan
0: mampu.
1: Yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
2: Selamat pagi, Bu Bidan.
3: Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
2: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
3: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
2: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
3: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
2: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 13.
2: Minem Wari dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Lampung menggelar kegiatan bakti sosial dan edukasi keselamatan berlalu lintas bagi komunitas pengemudi ojek online atau ojol di Kota Bandar Lampung. Jumat 19 Juni 2026, kegiatan yang berlangsung di Hotel Andalas Bandar Lampung tersebut dipimpin oleh PSK Subdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung, Kompol Juli Sundara bersama personil Subdit Kamsel. Peserta kegiatan berasal dari berbagai komunitas ojol, mulai dari Gojek, Grab, Maxim hingga Shopee Food.

Beralih ke wanca selanjutnya, tiga mahasiswa dari berbagai program studi bersiap mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Dai University Taiwan sebagai bagian dari pengetahuan pengalaman akademik dan jejaring internasional. Sebelum keberangkatan, ketiganya mendapatkan pembekalan melalui Mandarin Smart Card yang diselenggarakan unit penunjang akademik UPA Bahasa. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dasar bahasa Mandarin sekaligus memperkenalkan budaya serta etika komunikasi masyarakat Taiwan. Demikian Warca Pukul 13, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 20.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prophet FM, suara budaya Lampung.

0: antaranya, selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Kenapa nak, kenapa? Sini sini.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
0: Awas, Ma. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini sini sini sini.
1: Ma,
0: sini,
1: lala,
0: sini.
1: Takut, Ma.
0: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini. Sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo.
1: Ayo, Ma.
0: Ayo.
1: Ma. Ayo. Ma. Tungguin Lala, Ma. Sudah Lala.
0: Ayo, dibawa. Sudah dibawa, Nak. Ayo. Ayo,
1: tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

Minamori, pelarian MR 24 pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi saat berlangsung pertunjukan kuda lumping di Kecamatan Kedamaian akhirnya terhenti setelah hampir 2 bulan menjadi buronan. Pelaku berhasil ditangkap tim TKAP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada Rabu 17 Juni 2026. Pelaku diamankan di sebuah penginapan di kawasan Jalan Narada, Kampung Sawah Brebes, Kota Bandar Lampung setelah polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaannya. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto menjelaskan bahwa pelaku merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor Honda Karisma milik korban DAV yang terjadi pada Minggu 19 April 2026 di kawasan Jalan Perwira 2, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Beralih ke warca selanjutnya, sejumlah atlet binaan Pengprop Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Lampung menorehkan prestasi pada kejuaraan Anggar Nasional Piala RDPS Cup yang berlangsung di Gor Ranau Jakabaring, Palembang. Keberangkatan tersebut sebagai bagian dari persiapan menuju PON Bela Diri 2 di Manado. Dua medali emas berhasil diraih melalui Rizky Maliki di nomor foil pracadet putra dan Azira Anggaresta pada nomor foil kadet putri. Sementara itu, Ganesh Chalya Erwin turut menyumbangkan dua medali perunggu masing-masing di nomor dagen kadet putri dan dagen junior putri. Demikian warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: ampo, kangen na kirewa.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain. Kira muncak.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Aduh, wat pekasem, wat pindang, wat mone cubi. Ayah kecoba pay kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
2: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi mune mulah katong dijala. Api pepe sengaja mau katong medija.
2: Hutangmu banyak hutangmu.
1: Nah masalah hutang medisa ngunjak nambil kawan niku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat agak banyak hutangnya maniku.
2: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab. Kini aku katong segok ku duit lain memenganan ku keji niku.
1: Lihat kok nganek sebangi mone. Ya karena mone yang banyak hutang jaman niku. Ya tapi salahnya kudu nyat kok nganek tenno.
2: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
1: Alah, ngutang kasut ada tembok lala
2: niku. Sebar kon niku dijanji menong. Kesebar kon niku jadi liom niku.
1: Mikhane mah nyang
2: ngutang. Banyak ngutang sawen banyak.
1: Apa lagi?
3: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
3: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau

0: FM, suara Mokca budaya Lampung.
1: Minggu hari Lampung akan menggelar event budaya berskala nasional melalui Persigrip Festival 2026 di festival budaya yang mengangkat tema Space, Heart, Text, and Harmony. Festival ini akan berlangsung pada 3 maksud kami festival ini akan berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resort dan Spa, dan menghadirkan pengalaman budaya dilansir dari laman Disporekrab Lampung, transpirasi dari kekayaan rempah Nusantara serta filosofi seluruh signifikan.

Beralih ke warca selanjutnya, di tengah mobilitas masyarakat yang terus meningkat, kecepatan penanganan insiden di jalan tol menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan. PT Hakaston HKA selaku operator dan penyedia jasa layanan operasi serta pemeliharaan jalan tol mencatatkan waktu respon super armada patroli yang cepat dalam menangani gangguan di ruas tol yang dikelola. Sepanjang semester 1 2026 HKA mencatat rata-rata waktu respon 2,5 menit dalam menangani insiden di seluruh ruas tol kelolaan termasuk di Lampung. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Dan minak muari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minak muaki api kabah. Hani sinji di hani Minggu 21 Juni 2026. Mudah-mudahan minak muaki dalam keadaan sehat walafiat dan kandung menyatu di Rompat FM Suara Budaya Lampung ya. Bang Medi Irawan ngecek minak muaki ganta giliran di Prodangdut. Silakan saya gabung di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Sementara cuaca di Pahoman Labung Minamuaki, hujan loh sore hari ini. Kapan di daerah Minamuaki Labung Siakodo, tapi mapi-api mudah-mudahan suasana hujan ini juga tidak berpengaruh terhadap semangat Minamuaki untuk tetap mendengarkan Prompat FM Suara Budaya Lampung ya. Langsung kita terima 0721255112. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Sehat Niko, apa kabar mau Bang?
1: Sehat.
0: Lagi api Niko Bang?
1: Labung
0: sia yo gegogao ketine. Niko mak nonton je bang, mak nonton jaranan bang kuda kepang. Ulin enjoy yang liat wak suka bumi wak kuda kepang ane.
1: Apa lagu ni tu?
0: Lagu ne uat abang Senen ganteng salah ding. Lain. Wak kuncar Kamelia Malik tersisi Rita Sugiarto. Terus wak mabuk kemabuk kemabuk kemabuk ke duit.
1: Wak kuncar ya.
0: Wak kuncar.
1: Ya.
0: Waktu cari kajong ya bang ya.
1: Iya. Bundar lah jaga bayar. Semoga sehat. Bundar. Iyalah jalan kembar. Bunda. Ibu saya sudah ada bayar. Ayo nak hadir pulau Bandung. Bunda tambah lah bukti mal. Rizian Pesawaran. Kirim Pesawaran. Jendri Jukur Selatan Jendrin Pulau Jisri Dasar dan Jabasa Dasir Pajak Tani Mahamah Kumpi Datuk Asin Tugoduran Remeni di Waikanan Epa Waikanan Rima Waikanan Weka Waikanan Ezok Tulung dan Pak Jirman Waikanan ada.
0: Ya yeah.
1: Ucap terima kasih.
0: Yo.
1: Amin
0: bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang Senen. Saya hadir untuk kan gabung. Wah Mama Irin di Gunung Batu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Apa kabar? Sehat alhamdulillah. Labung mau di Dudi?
2: Beberapa. Panas luar nanti.
0: Oh, aduh panas luar ya. Oh,
2: ya. Labung nggak di sana?
0: Labung di janji.
2: Oh ya. Bisa bubuk kaya gak oh,
0: kita mak labung panas. Duit kutunggu labung duit mak
2: oh,
0: labung
2: oh iya dijakinya sih ya labung
0: wali. Tapi lagunya wak kuncar tersisi mabuk duit
2: tersisi wala.
0: Tersisi ya Pak Yukida.
2: Salam ya. Nah ya Senen sampai dibahannya terima kasih senggolan ya mak lupa mana ya jama wak putri udang jama Topan, Edo, Nurdin, yang lupa mana yo, Jamlo, Amham, Amadila yo, Kang Maman yo, Ibu Ros, kedamaian yang lupa yo, Bunda Sambah, Nabila, Bahrin, Bahjarwo, mau jama Amir, Lampung Timur yang lupa, pokoknya si dua kanan, sebunyi dua kanan yo, kalau Kang Maman yo, pokoknya sebunyi negara media.
0: Ayo.
2: Sehat selalu
0: ya. Amin insyaallah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Irin. Saya Wadi Gunung Batu kadutukan gabung. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya Kang Abdullah.
3: G40.
0: Apa nih nonton bola?
3: Iya Jepang 40 unggul.
0: 40
3: keren kan?
0: Keren banget. Sampean dukung sopo?
3: Apa?
0: Sampean dukung sopo?
3: Sing Jepang lah.
0: Sing Jepang?
3: Iya.
0: Ngopo ayu-ayu Jepang? Aduh ya.
3: Aku cuti.
0: Urung ya belum nanti.
3: Oh.
0: Aku cutinya mulai dari awal Juli.
3: Oh, sampai Desember.
0: ini doanya enggak benar emang Kang Abdullah. Kirain Kang Abdullah, Kirain aku mau cuti tuh sedih gitu, malah sampai Desember nyuruhnya, parah. Ya sampein cuti ya, alhamdulillah.
3: Kita bisa nonton Piala Dunia bareng sampai aku loh.
0: Ya kita dukung Jepang.
3: Aku request suara.
0: Apa?
3: Bumi semakin panas apa aja?
0: Memang ini lagi hujan kok.
3: Orang
0: jadi panas. Oh panas ya. Oke, nanti coba dicariin ya.
3: Bar-bar sholat asar tolong diplay ya.
0: Kirain request sholat asar gitu, enggak? Azal-asar.
3: Sholat asar kok diputar, kok bumi semakin panas, oke?
0: Coba kayak piye sih lagunya, coba piye?
3: Bumi ini
0: semakin
3: panas. Au. Sampai lagi sama Jepang loh. Aduh, Pak yang tadi waktu Jerman tadi kok RRI-nya kok macet ya suaranya. Aduh, ya wes, buat sampean Mas Arnoan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kam Abdullah, terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Pagun Uat Kodus ya gabung, Mina Muwaki si Kam tunggu di 0721255112. Gue Mina Muwaki, saya tentunya haga gabung dalam acakan Monyimah di 072 kok ada Monyimah. Kang Abdullah gara-gara Kang Abdullah 4-0 kan Kang. Jadi gara-gara 4-0 otaknya jadi kosong Kang. Silakan Mina Muwaki di 0721255112 dalam acara Pro Dangdut maksudnya. Saya gabung, Sikam tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Api kabar sehat Kodo?
4: Alhamdulillah Bang. Bang Media.
0: Iya.
4: Ya, selamat sore. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya. Itu kalaupun ada request lagunya untuk apa lagi kalaupun ada.
0: Di Uat yo.
4: Itu ya, itu kan apa? Ini apa? Mansur S kalau enggak salah itu. Salam-salamnya ya, Bang Media. Ya, salam-salamnya untuk penggemar perempat pada Lampung yang ada di mana-mana ya, ini Sina Munir di Waikanan, yang mengucapkan selamat kepada warga di Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, semuanya seunginnya ya. Nah, kemudian tadi Sina Munir kedatangan tamu ya, Bapak Abdul Hamid dari Gedung Pekuwon ya. Dia adalah di Kecamatan Baradatu, beliau itu kan tadi pagi datang ya, silaturahmi gitu ya. Nah, jadi sudah ada Bang Darman ya, yang main ke rumah Sinan Munir, kemudian tadi Abdul Hamid ya, kami istilahnya itu kan apa itu konsultasi, kalau Bang Hamid 73 tahun umurnya kan. Jadi saya 71, berarti tua dia 2 tahun. Kemudian kalau Bang Darman, dia di Kecamatan Belawan Umpu. Kalau Abdul Hamid, Kecamatan Badatu. Kalau apa itu Bang Darman, kami selisih 3 bulan. Tua dia 3 bulan daripada saya, kan? Nah, saya kan 71 tahun. Dia 71 tahun, cuman bedanya
0: kurang 3 bulan.
4: Iya. Jadi kami ini sama-sama tua ya, sama-sama sudah pensiun seperti Pak Darman kan.
0: Iya.
4: Dia kan pensiunan PT apa itu PJKA kan. Nah, sekarang diteruskan oleh anaknya kan. Kemudian anaknya yang di Jakarta itu ke Angkatan Laut. Cuman dia sudah nggak punya istri, sudah almarhum kan. Nah, kemudian Sinan Munir juga dimakin gitu kan, apa itu pensiunan PTP 7 Nusantara Kelung Buyu, PT. Jadi ada itu masalah pensiun itu kan ya, sebagai penghargaan bukan berdasarkan kita punya titel Bang Medi. Cuman kita rajin kerja.
0: Mudah-mudahan jadi, sehat selalu lah ya, amin.
4: Iya.
0: Panjang itu, umur. Oke deh, siap.
4: Ya. Jadi untuk yang di Waikanan juga ya, selamat ya, selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Okay.
4: Kemudian untuk Bang Medinya ya, ucapkan terima kasih,
0: semoga sehat selalu.
4: Okay. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Isinan Munir yang ada di Waikanan juga terima kasih. Wih, wakuncar Mina Muwaki malam minggu ya, lupa Bang Medi. Bang Medi tuh nggak ada malam minggu guys. Engoknya adalah apa Bang? 4-0 ya, Kang Abdul.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumpai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selamang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan

0: Waktu Indonesia Bakat nerima nian minak muak tetap setia di Prom 4 FM Suara Bude Lampung. Gantas jika magen nerima luat telepon silakan di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp minak muak di nomor 0811720985 ya. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anja siapa di Panji?
1: Ya beli bang.
0: Hmm?
1: Ramli di Waikanan.
0: Ramli Waikanan, apa kabar bang Ramli? Sehat kodo.
1: Bang Ramli sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat bang. Lagu ini apa bang?
0: Lagu newa untuk apa lagi Mansur S? Toko suat lagu.
1: Keren jawa bang.
0: Hah?
1: Keren jawa lagi.
0: Nutukan ya Pak Yuki dah. Kirim salam.
1: Salamnya ini jawa bang.
0: Hmm.
1: Bapak Nadi, semoga diberi kesehatan keluarga.
0: Amin, yo.
1: Umur, muda, rezeki. Dilancarkan segala urusan orang muda.
0: Siap.
1: Makasih atas waktunya. Dari Elit 4. Suara berdalam tuang
0: kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga Bang Ramli sewa di Waikanan. Ada akan gabung di 0721255112. Mina Muakin bangun wat kodo saya gabung silakan di suasana Hani Minggu. Ada siang dan Minggu ya Mina Muakin tanggalnya ya do kan disinci di tanggal 21 di bulan Juni 2026. Kimang edo kamagar dengan sekolah lagu di Hani Sinci. Halo assalamualaikum. Halo. Dengis kau lewat handphone gue puari nyin mak delay. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Mina Muari kalau mau gabung dengernya lewat telepon aja, jangan lewat radio. Kalau lewat radio dia delay. Bang Medi udah hola halo nggak kedengeran, baru kejawabnya berapa detik berikutnya ya. Jadi kayak nelpon Mina Muari di papun denger suara Bang Medinya melalui telepon aja, jangan melalui radio karena kalau melalui radio dia delay puari ya. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Aiyah, Anja Eva di Waikanan.
3: Kok tahu?
0: Sehat ya Eva ya.
3: Sehat dong. Emang nomor kok dikasih nama kok bisa paham?
0: Enggak dong, kan suara kamu mirip Elvi Sukaisih.
3: Aduh.
0: Hujan gak di Waikanan?
3: Panas
0: ya. Sama kayak lagu tadi ya.
3: Ini tuh aku request lagu gak diputer ya.
0: Apa sih lagunya?
3: Bawalah aku kasih.
0: Oh, nanti coba dicari dulu. Bawalah aku kasih ya.
3: Dari Imam S. Arifin.
0: Oh gitu, oke okay.
3: Ya, salam ya.
0: Abang
3: Jomblo. Abang Jomblo masukkan. Buat itu aja Bang Medi. Soalnya buat Bang Medi, terima kasih ya.
0: Oke
3: okay. Buat pengantin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga guai Eva, saya Wadi Waika dan juga menuntukkan gabung di kesempatan debi Kani Sinji Minak Muak ya. Pagun di Prompat FM Suara Bude Lampung dalam acara Prodangdut. Pokoknya setia sampai di pukul 17 waktu Indonesia Bakat. Kam hagetin sekolah lagu-lagu dangdut.

karena itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Minamuahi, peternak ayam petelur di Lampung kembali menghadapi tekanan berat akibat ketidakseimbangan antara biaya produksi dan harga jual. Harga pakan yang terus naik hingga sekitar Rp7.500 per kilo tidak diimbangi dengan harga telur yang justru turun di bawah harga acuan Rp24.000 per kilogram. Kondisi ini dirasakan langsung oleh peternak ayam petelur di Desa Kerawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Adi yang mengaku semakin kesulitan menjaga keberlanjutan usahanya. Menurutnya penurunan permintaan menjadi salah satu penyebab utama menumpuknya stok telur di kandang. Kondisi ini dipicu oleh turunnya konsumsi masyarakat akibat libur sekolah, termasuk program konsumsi telur dalam program makan bergizi gratis MBG yang ikut berkurang selama masa libur. Selain itu faktor musim seperti masuknya bulan suro juga turut mempengaruhi permintaan pasar. Informasi yang terakhir Minak Muaki, kenaikan harga pakan ternak ayam dipicu ketergantungan bahan baku impor belum berdampak signifikan terhadap harga maupun ketersediaan ayam kampung di pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung. Isu kenaikan biaya produksi di sektor perunggasan sebelumnya menjadi sorotan mengingat sebagian besar bahan baku pakan masih bergantung pada impor yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini turut menekan pelaku usaha peternakan terutama pada komoditas ayam ras dan telur yang tercatat mengalami penurunan harga sejak Mei 2026. Namun dampak ini belum sepenuhnya tercermin pada perdagangan ayam kampung di tingkat pasar tradisional. Di pasar Pasir Gintung, harga dan ketersediaan ayam kampung masih terpantau stabil. Ada japai wakca pukul 16, tokop tunggam Allah di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Kada pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ya, pun jomblo, apa kabar?
1: Kabar.
0: Alhamdulillah juga sehat. Lagune uat lagu RT 5 RW 3 Cici Paramida. Wa Padang Bulan Ike Nurjana. Jema satu lagi lagune enji. Memori Daun Pisang.
1: Memori Daun Pisang, Bang.
0: Ayo kita.
1: Bang. Salamnya pakai nih Bang Ham-Ham. Bang Kirim, Bang Jaini, buat Mama Pungki, Ibu Rosdamayan, buat Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, Selamat Tepi, buat Kang Maman, Datu Atin, buat Mami Putra Jawa, Bang Atung Bolo-Bolo, Selamat Tepi, Epa, Emen, Selamat Tepi, Bang.
0: Iya.
1: Kirim Medine, Selamat Tugas, Bang.
0: Yuk.
1: Lalu Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Aku singkir lo salah ucap. Tolong diwaham.
0: Assalamualaikum
1: Bang Yo Tabiko.
0: Waalaikumsalam pun. Terima kasih juga gue Topan Jomblo sewa di Kota Agung ya. Kado untuk kan gabung Pak Gunwat, saya gabung di kesempatan lebih kan di Sinji. Selamat debi, gue Mina Muwari, saya tentunya lagi bersantai jemaah keluarga tercinta ya di kani minggu. Mungkin sampai mulang memenuhi undangan yang Mina Muwari ya, lagi santai atau lagi ada di perjalanan justru. Ya udah deh, yang lagi di kendaraan masing-masing, lagi mendengarkan radio RRI Bandar Lampung. Sika mengucapkan selamat debi, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan Mina Muwari segera sampai di rumah biar bisa santai dan istirahat. Besok kan harus kerja lagi di kani Senin, Mina Muwari ya. Aduh, pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengerin lagu Paguni Perempat FM, suara Bude Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
2: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

Pagun di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Ada pukul 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Kita mau terima lagi teleponnya Mina Muari. Silakan di 0721255112 atau juga saya ke telepon WhatsApp 0811720985. Yang ada di Pasar Bambu Kuning, gimana sore hari ini? Hari libur rame enggak nih para pembelinya Mina Muari? Amik ya. Kalau jam segini kayaknya udah prepare-prepare untuk tutup toko ya Mina Muari ya. Ya udah, sambil mungkin mempersiapkan untuk tutup toko, masih dengan lagu-lagu dangdut yang dihadirkan di Prompat FM. Mudah-mudahan juga tetap setia mendengarkan RRI Bandar Lampung. Selamat sore juga, Guai Sai tentunya di kesempatan lebih kan Isinji juga lagi beraktivitas. Walau hari libur, banyak juga si Mina Muari yang tentunya tetap melakukan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan ya. Mudah-mudahan seunyinya berjalan dengan lancar dan juga tidak ada halangan suatu apapun. Wah Putri yang tentunya lagi santai sambil ngupi ngedengar Koprom 4 FM. Salam juga Guai Udo ya, saya lagi ngedengar.

ngupi. Uak kue ni muat tu, masak ngupi mengedokhe ni wo. Kerupuk-kerupuk lumayan lah ya, makai ganjel-ganjel betong minak muak ya.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat ujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Nah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian. Sastra Lisan Bebandung,
4: merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamuaki atlet binaan Pengprov Ikatan Anggar seluruh Indonesia Lampung sukses menorehkan prestasi membanggakan di level nasional. Kontingen Lampung akses sukses menyabet total 4 medali pada Kejurnas Anggar Piala Ratu Dewa Prima Salam 2026 yang berlangsung pada 18 hingga 21 Juni 2026. Dalam kompetisi yang berlangsung di Goranau Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan, para atlet muda Lampung sukses menyabet 2 medali emas dan 2 medali perunggu. Atlet andalan Lampung, Reski Maliki, sukses mengamankan medali emas pertama di nomor foil prakadet putra. Medali emas kedua untuk Lampung dipersembahkan oleh Azira Anggareska yang turun pada nomor foil kadet putri. Sementara atlet putri Ganes Kalia Erwin turun menyumbangkan 2 medali perunggu sekaligus untuk kontingen Lampung. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Pemkab Lampung Timur akan menyulap lapangan depan kantor Bupati di Sukadana jadi lokasi rest area dan taman ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Tanya itu lokasi yang berada di perlintasan ruas jalan lintas pantai timur ini juga direncanakan akan dijadikan tempat berolahraga seperti jogging dan senam yang terbuka untuk masyarakat umum. Kepastian itu disampaikan oleh Wakil Bupati Azwar Hadi saat mengikuti Car Free Day dan senam bersama di area pasar Ragam Jejamo depan kantor Bupati Lampung Timur. Mina Muahi pada kesempatan tersebut beliau mengajak masyarakat untuk menggiatkan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat. Antara Jepai Wakca pukul 17 Tokop Tengah Mola di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Nekam Koko di Launi Debi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Suasana mendung Minamuaki di Kani Sinji. Kapan di daerah Minamuaki setelah jenuh di seputaran Pahoman dilanda hujan. Mudah-mudahan juga suasana dingin ini juga tidak mengurangi suasana semangatnya Minamuaki atau suasana kehangatan bersama keluarga tercinta. Masih di suasana hari Minggu 21 Juni tahun 2026. Jika mau nyapa lagu-lagu daerah Nusantara, kamu terdengar sekoja jama di FM 88,5 MHz. Minamuaki juga dapat unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kibuka website jama streaming Sikam di www.rri.co.id.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adek namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adek, sultan dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Masuk nih handuk udah dija, madok mau si pandai kini lorok dija.
3: Si, api gawi mosi.
2: As, haman pay, dinya lagi kini lorok listrik dija, pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pay nikuh.
3: Maling listrik nikuh yo.
2: Maling
3: listrik kok bisa?
2: Banyak maling listrik lain, nanti kok kabar mau haman pay? Maling listrik lain, nyak jikan kerja cerita nih, kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga kayak bayar. Mulanya nyak akan nipok. Ya kapan jahani kini nyak bayarnya cuti. Kena.
3: Mana sama maling listrik na gelang resusi. Angok kok niku bahaya.
2: Ya kapan kamu udah yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Kapan cerita nyak maling listrik. Ya
3: mau. Ikut colok.
2: Ya nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayarnya. Karena luni cuti.
3: Mak pada tanah. Kok niku cuma PLN niku.
2: Jangan niku di tetangga sama semenda niku sah.
3: Ay ikut cawak kok niku.
2: Jangan emang api sih. Aduh, apa sih pandainya sama tetangga? Kepanji sayo.
4: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Semengkung Sikam bergabung Mi Pro 1 RR Bandar Lampung nutup pengajian SOC Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kham Haga Tedengis Kopai, lagu-lagu islami.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
2: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
1: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
2: Bahaya apa, toh, Mbak?
1: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
2: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
3: Aduh,

0: kali ini Quran Surat Maryam ayat 41 sampai 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
2: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
3: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Assalamualaikum, koko, dengar yung kayong ni kuya luwa, wacaka, kirim ko tamu sa.
2: Kini ko law, niya juga daco etikanya law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay mangsa, no pertama, si kabayang unya gatanya mangsa, ni ko mabayang.
1: Lolo, niya magabayak, Medi, niya ang pajak meli hapo, yang pajak meli skincare, niya mana jak lunas pabayakan ko di RT, si kamdudi, niya magabayak.
2: Niya juga kakabeli, weh, but. Untuk arisan ni butuh Allah ni kunci susipnya nak ke budak seko bukan ni kunci tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng.
1: Nyeri maga bayar tu siapa mana?
2: Bayar pokoknya bayar. Kau tunggu ni kunci lamban kau. Kau tunggu.
1: Nyeri makan kau ada duit atau apa kau nya? Makan ada duitnya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Budaya Lampung sisa waktu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gata kado pukul 18:33 menit waktu Indonesia Barat. Selama debi menjelang debi ini, gue Mina Muwaki saya tentunya tetap ngedengi sekolah lagu-lagu daerah Nusantara di Perempat FM. Bagun jema Bang Medi Irawan dengan saya Mina Muwaki dalam launi debi kani. Dengi sekolah sikam di FM 88.5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, kayak buka website jemaah streaming sikam www.rri.co.id.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

kesempatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Festival paling bergensi di Lampung. Gelaknya adalah Pesenggiri Festival 2026. Hadir luat minamuahi di tanggal 3 sampai 5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung. Pesenggiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop masterclass interaktif. Mulai dari kelas barista kafe bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar, kelas memasak dengan Chef Tony Azhari, dan maestro kue jajan pasar Lani Rustan. Yoga dan meditasi minamuahi hingga kelas melukis bersama MS Bong, dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Dipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan mengajak sorotan dari festival Pesenggiri ini. Jadi minamuahi, jangan sampai tidak hadir ya. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram di @pesenggiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa minak muahi di Pesenggiri Festival. Jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resort di Pesawaran ya. Jadi minak muahi segera datang aja dalam Festival Pesenggiri.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Waktunya Bang Medi harus undur pamit dari ruang dengar Minak Muahi. Sesaat lagi akan ada Nona Ria Karisma menemani Minak Muahi sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propata FM Suara Budaya.

0: udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

Mina Muari dengan mengenakan baju putih lengan panjang dan hijab hitam, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengibarkan bendera tanda dimulainya kegiatan Color Run dalam rangka HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di halaman kantor pemerintah kota sekitar pukul 6 pagi. Acara juga dihadiri oleh banyak jajaran Mina Muari. Bunda Eva berdiri di atas panggung bersama para pejabat. Dalam sambutan beliau membuka dengan sapaan khas Lampung, Tabi Pun, yang dijawab serempak oleh peserta dengan Ya Pun. Beliau mengatakan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan terhadap pemerintah kota, sekaligus mengajak warga terus mendoakan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal. Informasi yang terakhir, Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus Lampung dikenal sebagai sentra produksi ubur-ubur. Produksi perikanan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Baik sektor perikanan tangkap maupun budidaya dinilai menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di bumi Begawi Jejama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dharma Setiawan mengatakan, berdasarkan data produksi perikanan, perkembangan kedua sektor cukup baik dan terus menunjukkan pertumbuhan. Anda sampai waktu pukul 12 tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

88,5 per 4 suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun api kabar mina muakin dekan jasa unyini di papun jenganan kuti. Malam hari ini masih kembali bersama kami dalam helauni debingi hani bersama saya Nona Karisma hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini juga lagi dengerin melalui RRI Digital. Semoga sehat-sehat terus ya. Dan juga pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kebersamaan kita mina muaki masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nanti kami juga akan ajak Anda mina muaki pada pukul 20 untuk dapat mengikuti wakca di malam hari ini. Dan kali ini untuk menemani menikmati suasana malam hari ini untuk kawasan Kota Bandar Lampung yang saat ini ya habis diguyur hujan ya, bagaimana di tempat Anda mina muaki ya. Dan semoga lagu dari miliknya Dewi Kirana dengan Orandu Dueni juga bisa menemani suasana santai di malam hari ini.

0: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Malam hari ini siapa yang udah makan malam ya? Makan malam dengan nasi hangat. Terus juga jangan lupa ada lalapan. Ih, kalau ngomongin lalapan ya, masyarakat Lampung itu memang paling luar biasa banget ya Minum Wangi ya. Banyak banget jenis-jenis lalapan yang sering banget dikonsumsi ya. Salah satunya adalah daun pepaya. Nah, kali ini untuk Anda Minum Wangi yang suka juga nih olahan daun pepaya ya. Karena daun pepaya ini menjadi salah satu makanan bergizi yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ternyata juga punya banyak banget manfaatnya. Dan pepaya sendiri Minum Wangi merupakan tanaman tropis yang berasal dari Meksiko, tapi tanaman ini juga banyak ditemukan di Asia. Dan gak cuma daging buahnya yang bisa dikonsumsi, daun pepaya juga bisa jadi santapan harian. Dan ada manfaat juga ya dari daun pepaya, seperti mengatasi gejala demam berdarah, karena daun pepaya ditemukan dapat mengatasi berbagai gejala demam berdarah atau DBD. Penyakit ini juga memicu penurunan kadar trombosit. Penelitian pada manusia menemukan bahwa ekstrak daun pepaya itu bisa meningkatkan kadar trombosit darah pada pasien DBD. Selain itu, Minum Wangi, daun pepaya juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional Meksiko sebagai terapi untuk mengontrol diabetes. Dan kali ini ada studi ya pada tikus penderita diabetes ditemukan ya. Dan ekstrak daun pepaya juga punya efek antioksidan dan penurunan gula darah yang kuat. Jadi khasiat ini didapat oleh kemampuan daun pepaya dalam melindungi sel-sel penghasil insulin di pankreas dari kerusakan. Namun saat ini juga belum ada bukti ilmiah ya yang menunjukkan daun pepaya memberikan efek yang sama pada manusia. Terus juga Minum Wangi, teh dan ekstrak daun pepaya itu sering digunakan sebagai terapi alternatif untuk meringankan gejala pencernaan seperti kembung dan juga mules. Daun pepaya yang mengandung serat dan senyawa unik yang disebut dengan papain, serat mendukung fungsi pencernaan yang sehat, sementara papain dikenal karena kemampuannya memecah protein besar menjadi protein dan asam amino yang lebih kecil dan mudah dicerna. Papain bahkan digunakan sebagai pelunak daging dalam berbagai praktek kuliner. Selain itu Minum Wangi, berbagai olahan daun pepaya itu sering digunakan untuk menyembuhkan berbagai kondisi peradangan internal dan eksternal termasuk nyeri otot. Karena daun pepaya itu mengandung senyawa antiinflamasi seperti papain, flavonoid dan juga vitamin E. Dan ada penelitian juga yang menemukan bahwa ekstrak daun pepaya secara signifikan itu bisa mengurangi

vital untuk menjaga kulit kepala tetap lembut, bersih, dan juga awet muda ya. Nah, kali ini untuk Anda Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita. Ada lagu dari miliknya Dallas Chan dengan Tekidum.

0: kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana ke daerah Lampung? Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil nggak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

0: sekolah. Peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap ulu balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

0: salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sigit Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Sigit Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
3: Aku belajar nyanyi.
4: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
3: 17 Agustus.
4: Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Wakca di malam hari ini. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, masyarakat Pekon Waluyo Jati, Kecamatan Pringsewu, masih menjaga tradisi yang telah diwariskan turun-menurun melalui kegiatan bersih desa yang digelar bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Warga tidak hanya melestarikan budaya, tapi juga memperkuat kebersamaan dan rasa kepersaudaraan. Dan tradisi tersebut semakin semarak dengan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk yang menjadi hiburan sekaligus bagian dari upaya menjaga warisan budaya Jawa yang masih hidup di tengah masyarakat. Informasi selanjutnya di malam hari ini, kali ini potensi ekonomi desa menjadi perhatian dalam kunjungan Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran pada Sabtu kemarin. Dan sebelum berdialog dengan warga melalui program Ngopi Serasi, Bupati juga meninjau sejumlah unit usaha yang dikelola oleh BUMDes dan pelaku UMKM setempat. Beberapa usaha yang dikunjungi antara lain depot air minum isi ulang, budi daya ikan air tawar, hingga industri pembuatan genteng yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Menurut Rianto, pengembangan ekonomi desa harus terus didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Karena itu, pemerintah daerah berupaya hadir untuk melihat langsung potensi sekaligus kendala yang dihadapi para pelaku usaha di tingkat pekon. Demikian Minum Wangi, Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti legenda di Sandiwara Radio yang malam hari ini mengangkat tentang legenda Panbalang Tamak. Jadi jangan kemana-mana Minum Wangi, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda malam hari ini dalam Helauni Debingi Khani.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: balang tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: kumpul ya Pak Krian?
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Krian. Bukankah kemarin Pak Krian mengumumkan agar kumpul? Kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Krian, Pak Krian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Ah, gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Krian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Krian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Krian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Krian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Oh, baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat anjing tiang,

0: yang dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Bli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
2: kenapa Beli?

0: karena ini untuk Banten.
1: Iya, beli minta dikit aja.
2: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
3: Aturan tentang apa?
2: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
3: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
2: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
3: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
2: Eh, itu dia Pak Klien. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
3: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
2: Dia harus kena denda Pak Klien.
3: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klien. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klien.
3: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
2: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
2: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam.

0: tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur.

0: jangan lupa letakkan mayat beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut beli tolong ikatkan tabuhan simbar lo ya.
1: Beli, beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai dajah.

0: Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar,

0: udah gak ampuh lagi.
1: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
0: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri, ah.
1: Jangan, Pak Kelian.
0: Kerongkonganku.

0: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
1: Ayo.
0: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
2: Benar, kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
0: Nah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.

Peti itu lari tunggang-langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Pandalang Mama. Warga jengkel dan merasa diperdaya

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam hari ini dalam Sono Paharayangan. Dan untuk Anda Minamuagi yang pengen ikutan ya, malam hari ini pengen dengerin lagu-lagu dari daerah Jawa Barat ya, masih kami tunggu di 0721255112 ataupun di WhatsAppnya di 0811720988. Selamat malam buat Minamuagi yang saat ini lagi beristirahat santai ya, dan juga malam hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Jawa Barat ya Minamuagi ya, hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini untuk Anda Minamuagi, dimanapun Minamuagi berada, masih ditunggu juga di 255112-nya. Dan kita angkat dulu teleponnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Senen, benar gak ini?
1: Ya.
0: Benar. Gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Senen, kita dengerin lagu-lagu dari Jawa Barat dulu ya, malam hari ini ya, Bang. Oke, Bang Senen. Kita punya, kenapa mau minta lagu apa tuh?
1: Minta lagunya apa tuh? Buah Kaum.
0: Hah?
1: Buah Kaum.
0: Buah Kaum. Siapa tuh yang nyanyi tuh?
1: Gak tahu.
0: Ya udah, nanti dicari ya Bang Senen ya. Mau kirim salam gak nih?
1: Bunda Ros Kedobaya. Semoga sehat. Mohon Bunda dan Sembat. Ibu Ros Kedobaya.
0: Iya.
1: Datang Mbak Lasang Timur. Bunda Ros Kedobaya. Bunda Ros Kedobaya. Datang Bunda Ros Kedobaya.
0: Oke, terima kasih kembali Bang Senen.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di WhatsAppnya ada si rambut merah. Halo, assalamualaikum Topan.
2: Waalaikumsalam Teteh.
0: Iya, bener, jadi Teteh dulu.
2: Gimana kabarnya Teh?
0: Alhamdulillah damang, gimana?
2: Alhamdulillah damang. Enggak usah emam.
0: Ah, udah.
2: Enggak.
0: Aku salah ya. Gimana nih si rambut merahnya malam hari ini kabarnya?
2: Sehat. Cuman ya. Cuman kemarin lagi masih hujan di kota Karang.
0: Oh, masih hujan malah di sana ya.
2: Baru turun
0: hujan.
2: Ya. Makanya kok pas banget ada lagu-lagu Sunda nih.
0: Semakin syahdu aja.
2: Waduh,
0: jadinya ya.
2: Kalau telepon ini budaya-budaya itu lagu tuh suka loh, karena lagu Sunda, Minang, Lampung, Jawa Timuran. Jadi belajar memahami itu ternyata lagu-lagu yang saya suka itu ya, saya sedikit-sedikit paham gitu. Jadi dari RRI inilah saya mencerna apa ya, bahasa-bahasa daerah gitu. Kayak contohnya kalau Jawa Sugeng Dalu, Selamat Malam. Kalau orang Sunda kan Lujeng Wengi. Terus Lampungnya Selamat Debingi. Jadi dari sinilah aku tahu gitu. Makanya
0: juga
2: saya kalau on air di luar RRI digital ya, di RRI Perempat Bandung, RRI Denpasar itu kan kalau di Lampung itu kalau sore apa sih? Oh, Debi. Itu apa sih kalau siang, Pan? Siang Dawa. Jadi menyesuaikan dengan RRI perempatnya, saya sampaikan di RRI yang lainnya gitu kan.
0: Jadi gitu. Bertukar ini ya, bertukar informasi juga.
2: Betul.
0: Ya, terkait dengan budaya gitu ya Topan ya.
2: Iya betul Teh.
0: Oke deh, siap. Topan, malam hari ini kalau yang di playlist ya, ada Kabukuh Jauh dari Kang Darso, terus ada Cintana Gudeg Jogja dari Yuli Yulia, terus ada Teteh dari Dul Sumbang.
2: Itu aja Teh, kalau bisa request aja Teh.
0: Oh boleh, mau apa tuh?
2: Runta.
0: Runta dari?
2: Iya, itu banyak coverannya. Covernya siapa mana aja yang nyanyi, itu judulnya Runta.
0: Runta ya, soalnya banyak banget kan itu versinya.
2: Iya, Runta itu, karena yang cover banyak itu.
0: Oke deh, yang mana aja ya?
2: Iya, salah satunya aja.
0: Oke, siap. Kirim salam gak nih?
2: Salamnya buat Naidi Waikandis ya, sehat selalu. Buat semuanya aja yang lagi monitor RRI, sambil hujan sambil nikmatin. Ini penyiarnya ini jangan dipanggil Mbak ya, Teteh.
0: Teteh. Sekarang jadi Teteh, bukan Atu ya. Atu mah nanti kalau pagi
3: teteh
0: aja.
3: Nona ini ya.
0: Kalau pagi aja di nemu nyimahnya ya. Siap ya.
2: Makasih ya Teteh Nona ya.
0: Sama-sama.
2: Kalau pulang hati-hati Teh.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Topan di Kota Karang yang katanya di sana baru turun hujan ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Ini yang punya kawasan
4: Rampes.
0: Oh, siap deh, Rampes gitu ya. Kita sama-sama ya. Belajar di sini ya.
4: Ya.
0: Iya benar. Gimana?
4: Kalau lampu kan tabipun, kalau lampu merah.
0: Benar.
4: Kalau Jawa kulon nuwun.
0: Siap deh. Apin sehat, Apin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
4: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Itu buah kawung itu dari cicis sangkurileng itu kalau nggak salah.
0: Iya, soalnya banyak banget versinya, takut salah gitu.
4: Yang bagus cicis sangkurileng.
0: Yang bagus ya.
4: Cicis sangkurileng. Ya udah okay. Saya ini aja ikutannya Bang Senen, cicis sangkurileng buah kawung.
0: Buah kawungnya sama aja ya.
4: Karena silat kan. Yang kalau bisa yang silat itulah.
0: Oh, yang silat itu ya. Nanti dicari dulu ya.
4: Cicis sangkurileng ya.
0: Siap. Yang
4: buat kita sama aja sekali ya saya. Areja juga ya, mudah-mudahan banyak rezeki.
0: Siap.
4: Sama Bapak Budi Widodo ya.
0: Peri Widodo.
4: Bapak Peri Widodo semuanya semua settle ya. Sama Bang Sanen yang jomblo sama Majila ya. Pokoknya untuk semuanya yang biasa disalamin ya, saya selalu ya. Sukses lancar, mudah-mudahan di tahun baru Islam sukses lancar semuanya ya. Itu koma juga.
0: Siap.
4: Oh ya Mbak Juwita tuh kapan pulang lagi ke Lampung?
0: Kenapa?
4: Mbak Juwita katanya pulang kampung ya?
0: Iya, lagi pulang kampung dan jauh di Mato.
4: Oh. Kapan ya, balik lagi ke Lampung?
0: Kapan balik lagi ke Lampung? Mungkin di bulan Juli kali ya, awal bulan Juli.
4: Depan ya?
0: Iya, awal bulan Juli.
4: Oh ya, mudah-mudahan dapat balik lagi ya.
0: Iya, siap.
4: Ya, nanti kru RRI di Lampung. Ya, Apin punya banyak teman di sana lah.
0: Iya, siap.
4: Dan spesial biasa untuk AA sama Eteh ya, saya selalu ya. Salam buat AA Reja ya.
0: Siap, oke. Terima kasih kembali.
4: Ikutan Bang Senen aja ya, lagunya buat
0: dicari
4: kau.
0: Dulu. Siap deh.
4: Tempat suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Ampes ya dari Apin yang ada di Candipuro yang udah ikutan di malam hari ini. Untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya. Dan kembali di belakang Apin. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Nona.
0: Halo, gimana kabarnya Mbak Jarwo?
5: Kabarnya kangen, pengen berjumpa.
0: Siap deh, tapi udah berjumpa ya sekarang ya.
5: Sama Topan belum.
0: Jadi salamin
5: Nona, ya. Sama Topan belum.

0: siapa aja ya, siap deh.
1: Ya.
0: Mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya. Ya, semoga Julita udah nyampe ya di Padang. Kita kumpul lagi di RRI ya. Kalau kembali temannya banyak, Komrena, Padang, Jawa Barat, pokoknya semua. Cuman zaman sekarang itu enak nona video call. Tahu orangnya nak nona.
0: Siap, bener.
1: Jauh di mata. Di HP.
0: Dekat di hati, bener.
1: Topan, abang Topan sering video call loh Topan. Nah juga semuanya aja lah ya. Sehat-sehat selalu. Nah, menambah satu rame. Apalagi sekarang ham-ham pakai WA video call dong. Wajarnya nana-nana ya.
0: Siap, Mbak Jaro.
1: Kalau pulang sekali lagi hati-hati di jalan.
0: Oke, siap. Iya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo ya yang udah ikutan di malam hari ini. Gimana nih, kita rehatan dulu kali ya. Oh, satu penelpon lagi deh ya malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nona.
0: Halo, ada Ham-Ham, bener ya?
2: Iya Kak Nona.
0: Iya, gimana kabarnya Ham?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja aku di sini. Gimana? Mau dengerin lagu apa?
2: Lagu apa ya yang di playlist kan Nona?
0: Yang di playlist itu tadi sih ada Kabogoh Jauh dari Kang Darso. Terus juga ada Cintanya Gudeg Jogja dari Yuli Yuliana sama Teteh dari Do Sumbang.
2: Dulu Sumbang aja kan Nona.
0: Ah, siap deh, mau kirim salam buat siapa?
2: Ya, tadi ada Mbah Jarwonya, selamat malam. Abang Jayainya, selamat malam. Terus Abang Abu Bulu-Bulunya, selamat malam. Terus terus Amannya, malam. Abang Irinya, terus Abang Bahrinnya, man malam. Terus Abang Ejonya, Abang Topannya, man malam. Maaf, Abang Joglonya, man malam. Terus Kak Epanya, Kak Dilanya, Uwo Putrinya, Kakak Nabilanya, Bunda Gambanya, terus Bunda Selfie-nya, Mama Pungki-nya, semuanya aja ya Kak Nona ya.
0: Siap, oke.
2: Kak Nona-nya, Mbak Tugas, sehat-sehat selalu Kak Nona. Makasih Kak Nona.
0: Assalamualaikum. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ham-Ham yang udah ikutan ya, kita rehatan dulu ya minum lagi ya, untuk bisa dengerin kali ini lagunya Buah Kawung masih dicariin sebentar ya. Tapi kita dengerin dulu lagu, ada yang tadi request pengen dengerin lagu dari miliknya Sule dan juga Dul Sumbang dengan Runtah.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal

0: papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Pa.

0: Marah enggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Miliknya Cici Minamuaki ya, Cici Cangkurileng dengan buah kaung sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung bersama kami di frekuensi di 88,5-nya, atau juga untuk Anda yang malam hari ini juga lagi dengerin ya melalui RRI Digital. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Jawa Barat. Untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112-nya atau juga melalui WhatsApp di 08117209885 ya. Sambil menikmati suasana hujan yang mungkin saat ini juga tengah turun ya di seputaran kawasan rumah Minamuaki semua ya, sambil dengerin lagu-lagu dari daerah Jawa Barat emang paling pas banget nih. Jadi untuk Anda yang juga malam hari ini belum bisa tidur, boleh juga ya ikutan di malam hari ini. Dan juga kebersamaan kita juga masih cukup panjang nih hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat.

yang saat ini mungkin lagi ngerasa gak enak badan ataupun lagi capek banget ya. Dan pastinya rasa capek ataupun rasa lelah ini umumnya dikaitkan dengan aktivitas fisik yang cukup padat. Dan gak sedikit orang juga yang mengaku tetap ngerasa capek nih meskipun seharian kita tuh gak ngapa-ngapain, gak ngelakuin pekerjaan berat ataupun lainnya ya. Jadi ternyata nih ada fenomena ini juga semakin sering ditemui di tengah gaya hidup modern yang dipenuhi aktivitas digital dan paparan informasi yang nyaris tanpa henti. Jadi para ahli kesehatan juga menjelaskan bahwa kelelahan tidak selalu berasal dari aktivitas fisik. Pikiran yang terus bekerja juga minimalnya itu menjadi salah satu hal kenapa kita tuh ngerasa capek gitu ya. Ataupun tekanan pekerjaan atau masalah pribadi yang hingga kebiasaan terus menerus terhubung dengan media sosial, mungkin ini juga bisa menguras energi seseorang tanpa kita sadari. Jadi akibatnya nih kita ngerasa lemes meskipun gak banyak gerak ya sepanjang hari, tapi ternyata hal-hal tadi yang mungkin kita gak sadar ya itu bisa menyedot semua energi kita. Nah, ada penelitian juga karena otak ternyata nih menghabiskan energi dalam jumlah yang cukup besar untuk bisa memproses informasi, mengambil keputusan, dan merespon berbagai macam rangsangan yang diterima setiap hari. Mungkin untuk Anda yang sering ngecek ya di handphonenya, ngecek pemberitahuan atau notifikasi yang terus muncul ya dari beberapa akun sosial media Anda mungkin ya, ataupun arus informasi yang gak henti-hentinya serta tuntutan selalu responsif membuat banyak orang itu ngalamin kelelahan mental. Jadi kondisi ini juga sering banget ditandai dengan sulit berkonsentrasi, mudah lupa, kehilangan motivasi, dan munculnya rasa lelah yang berkepanjangan. Nah, selain faktor mental, mungkin pola hidup yang kurang aktif ya minimalki ya, yang juga bisa berkontribusi terhadap munculnya rasa lelah. Banyak orang juga nih yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya dengan duduk di depan komputer ataupun telepon genggam. Meskipun nggak terasa ya untuk menguras tenaga, kebiasaan tersebut juga bisa mempengaruhi sirkulasi darah, menurunkan kebugaran tubuh, dan membuat seseorang tuh ngerasa capek, ngerasa lesu gitu kan. Jadi faktor tidur juga ternyata nih faktor penting ya, karena tidur dalam durasi yang cukup belum tentu memberikan manfaat secara maksimal gitu ya minimalki ya. Apabila kalau misalnya kita tidurnya kualitasnya juga buruk gitu ya. Dan apalagi untuk minimalki yang suka banget punya kebiasaan nih bermain handphone sebelum tidur ataupun mengkonsumsi kafein ya, kayak kopi nih, siapa yang masih ngopi ya malam hari ini, ataupun jadwal tidur yang gak teratur, itu bisa mengganggu proses pemulihan tubuh. Akibatnya nih, minimalki seseorang tuh tetap ngerasa capek, ngerasa lelah ya saat bangun di pagi hari meskipun sudah tidur berjam-jam. Dan juga para ahli juga mengingatkan nih minimalki ya, bahwa rasa lelah yang berlangsung terus-menerus juga gak boleh dianggap sepele, karena ada beberapa kasus kondisi tersebut juga berkaitan dengan masalah kesehatan seperti anemia, gangguan hormon tiroid, diabetes, hingga gangguan kecemasan dan depresi. Karena itu juga perlu pemeriksaan kesehatan dilakukan apabila kalau kita ngerasa rasa lelah ini kok berlangsung cukup lama ya, gak hilang-hilang ataupun mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi siapa nih yang ngerasa akhir-akhir ini kok kayaknya gak ngapa-ngapain tapi masih kerasa capek gitu ya, masih kerasa lelah gitu ya, mungkin bisa kita cek lagi kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, berapa durasinya mungkin ya, berapa lama ketika kita bermain handphone, bermain gawai, ataupun berselancar di internet ya minimalki ya, atau lagi scroll aja gitu ya, menggulirkan di media, bergulir di media sosial gitu ya, itu berapa lama. Ternyata itu juga menguras energi kita nih, apalagi untuk Anda yang kayaknya gak bisa banget ya untuk lepas jauh dari
gawainya, dari handphonenya ya. Apalagi tuntutan kerjaan juga nih ya. Jadi untuk Anda, mungkin lagu-lagu berikut ini ya bisa merefresh lagi, menyegarkan pikiran lagi setelah banyak hal ya yang juga dirasakan di hari ini gitu ya, atau sebelum besok di hari Senin, mengingatkan lagi ya bahwa besok hari Senin harus kembali beraktivitas seperti biasanya. Setelah hari ini mungkin untuk Anda sudah menikmati suasana santainya. Kali ini kita rehatan dulu deh ya. Kami ajak Anda untuk dengerin lagu. Kali ini ada lagu dari miliknya Kang Darso dengan Kabogoh Jauh. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan Anda malam hari ini, masih dalam Sono Pahariangan.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila.
3: Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
3: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
3: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
3: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
3: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
4: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
5: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
6: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong.
7: Lo lihat kan muka gue glowing. Ini tuh skincare asli Indonesia.
8: Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
9: Gue suka sih opa-opa Korea. Tapi dari usin rentria masih lihat di gua lah.
10: Kata siapa kain kuno? Lah, gua mah keren berkain.
11: Naik ke puncak Everest memang keren. Tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
12: Cuma di Indonesia, mau gua di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
13: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu toh?
4: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
5: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, baru aja kita dengerin bersama-sama ya. Dan lagu tadi dari miliknya Yuli Yulia dengan Cintana Gudeg Jogja. Jadi untuk Anda yang masih pengen ikutan juga masih ditunggu ya di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117209885. Gimana hari ini yang sudah banyak melakukan aktivitasnya ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin dari malam hari ini ya juga mungkin mempersiapkan segala sesuatu hal yang nantinya akan dibawa esok hari ya, untuk bisa menghadapi hari Senin nih. Jadi buat Anda yang kayaknya besok itu sudah mulai awal minggu lagi, jadi pastinya untuk menghadapi hari Senin itu dengan mengatur persiapan sejak malam sebelumnya ataupun bangun lebih awal ya untuk menikmati pagi hari tanpa terburu-buru. Karena biasanya kalau udah buru-buru tuh suka ada aja yang kelewatan ya. Mungkin nah saat ini juga bisa kita buat nih daftar prioritas tugas yang bisa kita kita kerjakan gitu. Jadi mungkin saat ini Minum Wangi yang juga pengen istirahat ya lebih awal untuk bisa memastikan waktu istirahat terpenuhi agar tidak mudah capek, tidak mudah lelah, gak mengantuk gitu ya saat besok bangun di hari Senin. Dan kita juga bisa mempersiapkan kebutuhan dari malam hari, karena kita bisa menyiapkan pakaian yang bisa nantinya akan dikenakan, baik itu seragam mungkin ya, dan barang bawaan untuk bisa menghemat waktu di pagi hari. Dan jangan lupa juga kita juga bisa memulai hari dengan bersyukur ya Minum Wangi ya, dengan cara kita sholat ataupun sembahyang ya, atau juga bersyukur di pagi hari. Dan itu juga menjadi sugesti

bahwa kita tuh siap menjalani awal minggu dengan baik. Dan untungannya mungkin bangunnya lebih awal, kita bisa olahraga ringan dan singkat ya, untuk bisa melancarkan peredaran darah dan meningkatkan energi. Jangan lupa juga sarapan ya, karena pastinya kita juga harus punya nutrisi dan tenaga yang cukup untuk bisa beraktivitas di hari Senin ya. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang biasanya nih, untuk bisa semangat harus dengerin musik-musik yang membuat semangat ya, dan juga pastinya mengusir rasa malas di perjalanan. Dan bisa dengerin Pro 4 juga ya, minum lagi pagi hari, mungkin bisa menambah lagi nih energi buat bekerja di hari Senin esok ya. Dan juga minum lagi untuk menghindari potensi kemacetan. Biasanya hari Senin tuh banyak banget ya orang-orang yang juga pagi-pagi tuh punya banyak waktu gitu ya, ataupun sedikit waktu nih maksudnya ya, untuk bisa berangkat, sehingga juga terjadi kejebak kemacetan gitu kan. Jadi kita bisa berangkat lebih awal untuk menghindari itu semua. Jadi kalau misalnya kita berangkat dengan santai, kita juga gak keburu-buru gitu kan. Jadi gak pusing juga nih, karena biasanya ketika di jalan juga banyak banget ya orang-orang yang menguras emosi di pagi hari gitu. Jadi untuk menghindari itu semua, mungkin kita bisa bangun lebih awal ataupun berangkat lebih awal. Dan juga untuk Anda Winamuaki, malam hari ini yang belum bisa tidur, lagi santai aja, atau lagi selesai makan malam yang kemalaman banget kayaknya ya. Nah, kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Jawa Barat yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu kembali Mojang Priangan yang hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita semua. Minamuaki masih di Sono Parahyangan.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Alhamdulillah, paket gua aduh atong, ajanya enggak ngukukan pai. Wow, sama tipe biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
2: Allah Allah lawi lawi 50 api nasusi biak ni andor go beban hoke emosi si.
1: Nyak jak mesen tos medi, ana jak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap konsela.
2: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kodok, api ni kau diusir lagi kajong mo.
1: Ya, tapi maaf lain lo med, gantan jikan harus kam siap-siap apa pendah indo tapi maaf sebut tabik ni wan bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak kotas, pasti kau kena kan indo ya kam haga ngukuk ngukuk ke bakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku dilemahi, haga ku kukuk nyala meja.
2: Mati balak ni Hana Susi. Kin nasa anak muda cok kuhu dalam koper nasusi.
1: Jalan dengan pakai ni anak lah, ki anakku kan aku babai lah. Pakai hakta ku medi ketuan api bencana atau api tabi mas rebut tabi na. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah, pakai obat-obatan, pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
2: Endue, wat-wat gao, babai lawang ji.
3: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
4: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Minawagi dimanapun Minawagi berada, terima kasih atas kebersamaannya dalam acara Sono Parahyangan. Dan selanjutnya kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda dalam Hulauni Debingi Hani dengan rangkaian lagu-lagu Lampung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harum benar. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perutnya udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?
2: Allah, ya, Yesa. Kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepal lewat mobil kogohjinya.
3: Iyuyuk, makasih aku sakit sokan layak dijaji mulus nih, Han. Maka jika mesti kelaman lubang kepapakang ni kebau, mubang dijajo.
2: Jida, keserakahan manusia ni sekoji, nyepok untung tenggalan mek mekeko alam.
3: Boleh aku mune mudah dengkut nyala-nyala ku manusia mone.
2: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang, tapi mahagat yang nanam kayu.
3: Iyo moneh yo, anja dah ngebah nih. Uli ni kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ni tenom medih, kini khamot gua keji. Baca kham nanam kayu gantaso. Kham la hal-hal sepele lah. Timulai kham jahadam ni lamban na kham. Kham nanam kayu, ya kham nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni khambut kodo atau batang mangga kodo.
2: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesol nyerang dija si.
4: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kirim do.
1: Ya HP baru ya.
0: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Lebih kan aku beli nih.
0: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.

0: beliok yang pun yang mamahal ke jasa ya Allah. Nggak kebayang ya sih, bendok kayak kayak kocak wawon, niku kaya dia di Allah ya kan, depon yang cuma disanjung kan, ya Allah, depon yang disanjung.
1: Siapa siapa?
0: Allah sih, siapa nasi? Aduh siapa ya dia sih?
1: Siapa di luar
0: sih? Nasi nagi pinjol ya Jones sih?
1: Hah?
0: Buat
1: pinjol? Astagfirullahaladzim, Medi. Bergaya-gaya, memakai iPhone, bangku panen, ini kujang hutang, pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si, nyak kan makato, dilihat kek-kek kunyi nyak jama kaya, dilihat ternama, anak sultan, si makato nih hanya di cawa kolokasi.
1: Ya kita ngagapi, bang, ujung-ujung ini kujang di pinjol, lalu gelang di bunuh diri. Ya gila, kepo katong lagi, ini kusgo.
0: Terus kepo sih, terus kepo sih.
1: Mula hoke, so, harus sesuai jama keadaan. Jangan agak bergaya-bergaya, kita ngasil ngehutang, malah kok kena.
0: Si, apa yang beli lu sih, ini kok?
1: Kek senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Hagat di kepa kon. Ya mula lah dan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok. Cawak ku nyamang edo ya sih.
1: Mawan, aku ku cawak ku nyamang edo ya. Mawan, mula dan ngutang-ngutang di pinjol.
2: Iklan layanan masyarakat pinjaman online Minemuagi yang juga tentunya ini mengingatkan kita kembali ya bahwa kita juga harus bijak dalam memanfaatkan pinjaman online. Jangan sampai kita tuh meminjam untuk hal-hal yang gak penting yang menjadi bumerang juga untuk kita sendiri gitu kan. Jadi buat Minemuagi, dimanapun Minemuagi berada juga harus lebih bijak lagi ya dalam mengambil keputusan ya. Apalagi pinjaman online yang saat ini juga banyak banget merebak ya. Dan kali ini buat Minemuagi yang belum bisa tidur malam hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu Lampung yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda yang saat ini juga mungkin lagi dengerin melalui RRI Digital. Dan juga kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita Minemuagi di malam hari ini dalam Hello Ni Debingi Khani hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga kali ini untuk Anda yang sering banget ya tengah malam itu ngerasa lapar, terus juga pengennya ngemil gitu ya. Jadi banyak banget orang-orang yang mungkin memilih cemilan, memilih makanan itu dengan berlabel healthy atau sehat ya. Padahal meskipun diberi label tersebut, tapi produk-produk itu juga ternyata gak benar-benar menyehatkan. Jadi ada beberapa makanan ya, ataupun produk makanan yang diklaim sehat, tapi ternyata gak sesehat itu. Karena banyak orang juga ya beranggapan bahwa produk makanan yang dikenal baik untuk kesehatan, maka kandungan gizinya pasti baik. Tapi citra yang sehat yang ditampilkan, ternyata ada beberapa makanan yang mengandung bahan tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi karena itu penting juga ya kita untuk memahami kandungan gizi dan cara konsumsi makanan sehat tersebut untuk menjaga pola makan seimbang. Karena Minemuagi kita juga bisa ngecek lagi ya daftar makanan ataupun minuman yang sering kita beli mungkin. Dan kali ini mungkin ada beberapa produk ya yang sering dibeli yang kita anggap ini sehat ya, ternyata gak sehat itu. Ada yogurt rasa buah, karena yogurt juga dikenal sebagai sumber prebiotik, protein dan kalsium yang baik untuk kesehatan, terutama kesehatan pencernaan ya. Tapi banyak yogurt berperisa ataupun berperasa mengandung gula, gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi kandungan gula tersebut juga bisa mengurangi manfaat kesehatan yang seharusnya udah bisa kita peroleh ya dari yogurt. Dan sebagai alternatif kita bisa pilih yogurt yang plain tanpa pemanis dan tambahan potongan buah segar kayak stroberi, pisang ataupun mangga untuk memberikan rasa manis alami. Terus juga ada granola bar ya yang sering banget dijadikan cemilan praktis karena mengandung oat, kacang-kacangan dan biji-bijian. Sayangnya nih banyak produk granola bar yang mengandung gula tambahan, sirup pemanis serta lemak berkualitas rendah. Meskipun terlihat sehat ya kandungan kalorinya bisa cukup tinggi, sebelum membeli kita harus periksa lagi nih daftar olahan bahan, dan kita juga bisa pilih produk dengan dengan kandungan gula yang lebih rendah. Atau juga untuk Anda yang suka makan oatmeal, oatmeal instan ya. Jadi oatmeal ini merupakan makanan tinggi serat yang baik untuk kesehatan. Tapi kadang-kadang nih oatmeal instan dengan berbagai rasa itu seringkali mengandung gula tambahan, pemanis buatan, ataupun perisa sintesis ya. Jadi pilihan yang lebih baik adalah menggunakan oat polos yang kemudian ditambahkan buah segar seperti rempah dari kayu manis untuk meningkatkan cita rasa secara alami ya. Terus juga ada keripik sayur. Yey, siapa nih yang suka banget ya makan makanan yang kayaknya yang crunchy, yang gurih-gurih ya, seperti keripik sayur yang sering dianggap lebih sehat dibandingkan dengan keripik kentang biasa karena terbuat dari bahan seperti buah bit, kemudian juga ubi jalar, ataupun juga banyak ya ada yang pakai bayam atau daun kale ya. Tapi banyak juga nih produk keripik sayur yang digoreng dengan minyak dalam jumlah yang besar, terus juga diberi tambahan perasa ataupun gula. Jadi akibatnya kandungan kalori

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tak sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

0: fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga dong.

0: Sadar Wisata dan Sabta Pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan Sadar Wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sabta Pesona di daerahnya. Kelompok Sadar Wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sabta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Untuk menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
3: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
4: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukarnya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
3: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
4: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
2: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: sakit ku aduh atong. Adanya enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok juga iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi.
0: Nyajak mesen tas Medi, anak nyajak mesen paket, anak mesen tas, siap-siap komselah.
1: Siap-siap api ini kau agak kerja luar negeri kau doh, api ini kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo Med, gantanjikan harus kam siap-siap apa pendah ini tapi maaf seribu tabik ini wad bencana api atau api. Nanti nyiap-nyiap kotas, pakai kamar kan, kan. Indoh ya kam harga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawai-kawai lauk di lemari, harga kukuk punya dalam meja.
1: Mati balak nih Hana Susi. Kin nasa anakmu dah cok kuhu dalam koper nasusi.
0: Ya lah nak pakai ni anak lah. Ki anakku kan aku babai lah. Pakai harta aku Medi ketuat api bencana atau api tapi emas rebut tabi. Nah, dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana. Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
3: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
2: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
4: Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya.
2: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana. Itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

semakin dikanca seunyi ini, antai japai puja makam di sepanjang hari sinji, kambu pisa guna putungga muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuaki indai kanca seunyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu minak muakin daikan casunyini di ipapun jenganan kuti sinjilah programa Pak RRI Barah Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyalgara ko siaran sekejung hani sinji di hani Senin 22 Juni tahun 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucap ko selamat mahayu, selamat kedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat mahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun api kabah minak muaki sunyi ni ke kalau minak muaki dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah minak muaki di kani sinji tentunya di kani Senin 22 Juni tahun 2026. Saya media rawat dapat ngancam minak muaki dalam helau ni pagi kani sampai beno di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebab lagi sih kamera bergabung mi pro 1 nutuk acara mutiara pagi minak muaki. Tapi semoga nak kamera teringskopayo lagu-lagu Islami.

0: Selamat pagi pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi. Pada kesempatan kali ini kita masih mengangkat tema terkait keistimewaan dari Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Tentunya bicara terkait dengan Tahun Baru, ini juga menjadi kesempatan bagi setiap Muslim untuk melakukan evaluasi diri. Apakah kita sudah memanfaatkan waktu yang lalu dengan sebaik-baiknya? Adakah ibadah yang perlu ditingkatkan? Adakah akhlak yang perlu diperbaiki? Dan adakah kebiasaan yang harus ditinggalkan supaya hidup kita ke depan semakin dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala? Dan kali ini kita akan mengangkat terkait dengan tema Tahun Baru, Momentum Perubahan, bersama dengan narasumber hari ini, Ustadz Mirza Palepi SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk kesediaan waktunya sharing bersama kami pada hari ini terkait dengan Tahun Baru, Momentum Perubahan. Biasanya memang kita kalau bicara terkait dengan Tahun Baru, ada resolusi baru begitu ya Ustadz, dan pastinya jadi semangat untuk tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sebelum itu tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz terkait dengan tema Tahun Baru, Momentum Perubahan. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pendengar RRI dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Wabil khusus kita sudah pergantian tahun baru dalam Islam. Mudah-mudahan waktu yang kita pergunakan terisi dengan amal soleh, dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, bahwa penanggalan dalam Islam atau kalender dalam Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Memang banyaknya usulan saat itu agar penanggalan itu, ada yang usul dari tanggal lahirnya Rasul, turunnya Al-Quran dan sebagainya. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab mengiyakan usulan Ali bin Abi Thalib agar hijrah, agar tahun baru Islam itu ditetapkan atau dihitung sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kenapa momentum ini yang diambil, atau katakanlah peristiwa ini yang dijadikan awal penetapan tahun baru dalam Islam? Karena memang hijrah itu intinya adalah perubahannya. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Itu yang namanya hijrah. Artinya bahwa jelas kita harus berubah seiring bergantinya waktu. Karena di sisi Rasulullah mengingatkan kita bahwa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dia beruntung, orang yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi, dan orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dia tentu orang yang celaka ya. Ini menunjukkan bahwa pergantian waktu bukan hanya soal berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, tetapi memang harus ada yang berubah, harus ada yang lebih baik dari sebelumnya. Ini yang dikehendaki. Apalagi Allah dalam Al-Quran menurunkan surat khusus ya terkait dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah atas nama waktu, manusia itu dalam kerugian. Kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat. Artinya bahwa kalau syair orang Arab itu ya al-waktu kasaif, ya waktu adalah pedang. Artinya pedang itu bergantung yang makai, kalau yang menggunakan pedang, yang mengerti cara menggunakan pedang, dia akan berselamat, akan terlindungi, jadi senjata dan seterusnya. Tapi kalau pedang digunakan orang yang enggak ngerti cara menggunakan pedang, maka pedang itu pula yang akan mencelakakan dia. Begitu juga dengan waktu. Kalau kita bisa menggunakan waktu dengan benar, dengan baik, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita salah menggunakan waktu atau tidak tepat menggunakan waktu, waktu itu pula yang akan menyebabkan kita celaka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang mukmin yang mengisi waktunya dengan amal soleh, bertausiah dalam kebenaran dan bertausiah dalam kesabaran. Nah, pada pendengar rahimakumullah, artinya kita mesti melihat ya, waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita isi dengan apa. Pergantian tahun bukan hanya soal jumlah angka dalam tahun itu, tetapi mesti ada yang berubah. Misalnya kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana yang kita introspeksi, bagaimana ibadah kita selama ini, apakah sudah baik atau belum dan seterusnya. Karena itu juga menjadi tiap saat mesti kita evaluasi ya, mesti kita hisab. Karena nanti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena pada akhirnya nanti Allah akan menilai ibadah itu bukan hanya soal jumlah tapi juga kualitas. Nah, maka yang perlu kita evaluasi pertama adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Misalnya dengan meningkatkan menjaga atau bahkan meningkatkan keikhlasan. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Itu meningkatkan kualitas juga, kita berusaha meningkatkan kuantitasnya. Misalnya dengan menambah frekuensi ibadah atau menambah ibadah sunnah yang kita lakukan. Yang wajib kita pertahankan, tapi setapak demi setapak kita mencoba meningkatkannya dengan ibadah sunnah. Setelah sholat rawatibnya kita sempurnakan dan seterusnya. Ini upaya kita untuk meningkatkan kuantitas jumlah ibadah kita. Ini yang coba kita, salah satu yang coba kita perbaiki ya, kita tingkatkan. Jangan sampai ya dalam konteks ibadah kita malah dinyatakan rugi. Yang kedua tentu ya kita perbaiki adalah soal prioritas ya, sekarang prioritas dalam mindset berpikir kita ya. Artinya begini, bahwa mungkin selama ini kita lebih fokus pada kehidupan dunia kita ya. Artinya mungkin waktu, tenaga, pikiran, bahkan kesempatan-kesempatan yang kita gunakan itu terkadang kita fokus untuk memikirkan kebutuhan duniawi kita. Nah, coba setapak juga kita mencoba untuk menambah persentase ya kesungguhan kita memikirkan ukhrawi kita gitu, memikirkan akhirat kita. Nah, tidak salah kita menggunakan nikmat dunia ya, karena memang kita sekarang sedang hidup di dunia. Tapi bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan nikmat dunia itu justru untuk kehidupan akhirat. Nah, mindset berpikir seperti inilah yang coba kita lakukan ya, kita coba rubah. Jangan sampai kita terfokus pada dunia, terfokus pada kepentingan dunia, sampai kita melalaikan kehidupan akhirat kita. Karena pada akhirnya ya kita akan istirahat, akan ya, kampung halaman sesungguhnya dan akhirat kita. Dan yang ketiga tentu ya kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimanapun juga kita harus menjaga ya. Karena kesalahan kita dengan sesama manusia belum mendapatkan pengampunan dari Allah kalau kita belum mendapatkan maaf dari manusia yang kita zalimi. Kira-kira seperti itu. Nah, artinya bahwa kita mulai dari orang terdekat kita, keluarga kita, teman kerja kita, seterusnya. Jika memang ada hal-hal yang mesti dan harus kita perbaiki, kita perbaiki. Karena bagaimanapun kita tidak bisa hidup sendiri ya, manusia itu makhluk sosial. Mungkin sekarang kita merasa belum membutuhkan, tapi suatu saat kita akan butuh orang-orang di sekitar kita. Maka tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Karena itu mencoba kita untuk membenahi, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, inilah yang kemudian yang dikendaki ya. Setiap kita terjadi pergantian tahun, setiap kita terjadi perubahan waktu, kita mencoba untuk lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya kira itu mungkin yang sebagai pengantar materi kita pagi hari ini.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk pengantar pada materi hari ini, dan kita juga mengundang serta untuk interaksi pendengar bergabung bersama kita di sini Ustadz di 0721-269-720 untuk line telepon, atau juga di line WhatsApp 0811-720-07909. Kali ini sudah ada yang ikut untuk menelpon, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya belum siap untuk bergabung. Kita undang kembali tentunya kebersamaannya, dan kita bacakan dulu Ustadz yang sudah bergabung lewat line WhatsApp ya. Kali ini sudah ada Ibu Rahma di Lampung Selatan. Ustadz, seringkali seseorang merasa sudah terlambat untuk berubah karena usia atau banyaknya kesalahan di masa lalu. Bagaimana Ustadz pandangan Islam mengenai hal tersebut, dan mohon pencerahannya supaya tetap ada semangat untuk merubah lebih baik. Silakan Ustadz.
1: Ya, artinya bahwa ya terkadang memang ya ketika kita merasa kesalahan yang terbanyak terlalu banyak, dosa yang terlalu banyak, seakan-akan masih apa, apalagi stigma di masyarakat kita sudah dinilai buruk misalnya, terkadang itu mempengaruhi semangat orang untuk berubah, untuk ya, memperbaiki diri ya. Justru dibalik ya pikiran seperti itu, kenapa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Artinya sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, masih jauh lebih luas ampunan Allah. Itu mesti harus kita tanamkan di diri kita ya. Karena Allah lebih senang kepada orang yang maaf ya, orang berdosa tapi dia bertobat, ketimbang orang yang mungkin ya rajin ibadah tapi tidak menyadari kesalahannya. Nah, di sini yang coba kita pupuk ya, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan yang kedua, bahwa ini keistimewaan umat Muhammad ini, Allah menunggu, tanda kutip ya, artinya Allah menunggu kita bertobat, beristighfar itu sampai akhir waktu kita ya, sampai nafas di kerongkongan itu Allah masih terbuka untuk menerima permohonan ampunan, permohonan tobat dari hambanya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Kan sahih ya, sering disampaikan ya, tiba ada seseorang yang sudah naudzubillah ya membunuh sampai 99, bahkan ke 100 dia bunuh ya, mungkin tapi dia menuju taubat ya. Bahkan dia belum sampai ke tempat taubatnya gitu, tapi setelah diukur jarak ya, antara dia ada antara rumahnya dan ke tempat menuju taubat itu sudah lebih dekat menuju taubat, menuju tempat dia bertaubat. Nah, ternyata Allah terima taubatnya dan dia tadi seminimal dia masuk surga. Itu artinya bahwa mungkin dia belum sempat beramal soleh, belum sempat berbuat baik, tapi dia mungkin kebaikan yang dia lakukan adalah taubatnya itu, dan taubatnya diterima Allah, maka qadar Allah dia masuk surga. Nah, ini satu gambaran bahwa kita jangan pernah putus asa dengan kesalahan yang kita lakukan, putus asa dengan dosa yang kita perbuat, karena rahmat Allah lebih luas dari dosa dan kesalahan kita. Nah, di sini yang harus kita tanamkan di diri kita ya. Dan yang kedua, bahwa ketika Allah memberikan kita kesempatan, kita harus berpikir dua. Yang pertama, kesempatan kita menghapus dosa kita, dan kesempatan kita menambah amal. Itu yang harus kita pahami. Ketika Allah masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita waktu, kita mesti memahaminya itu, bahwa kesempatan berarti Allah memberi kita kesempatan untuk menghapus ya, atau setidaknya mengurangi dosa kita dengan memohon ampunan. Dan pada satu sisi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal, memperbaiki diri kita. Nah, itu yang harus kita pahami ya, bahwa kemudian ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin apapun penilaian mereka itu kesampingkan ya, karena ini urusan kita dengan Allah ya. Bahwa manusia di sekitar kita menyinyir atau apa itu, tidak usah menjadi pertimbangan, tidak usah dimasukkan ke dalam pikiran, sah-sah saja mereka berpikir itu, tapi kita tetap harus fokus bahwa ini kita memperbaiki diri ini bukan karena mereka, tapi karena kita ingin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu.
0: Baik Ustaz, terima kasih. Tentunya menjadi penyemangat kita untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki diri ya Ustaz, saat kita memang fokusnya pada kualitas diri kita, bukan dari penilaian orang lain. Harapan tentunya untuk mendapat penilaian baik dari orang lain, takutnya bergantung pada manusia, menjadi kecewa begitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita angkat dulu untuk telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak Nana ya.
0: Dengan Dian Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya sama.
0: Iya, Masya Allah, salam kenal ya Ibu. Ini dengan Ibu siapa, di mana?
2: Ibu Maimunah dari Biasa di Gunung Terang.
0: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang. Kita hari ini mengangkat tema Tahun Baru Momentum Perubahan bersama Ustadz Mirza. Silahkan pertanyaannya Ibu.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullah.
2: Saya mau nanya di luar tema. Ini apa tuh? Tentang sholat. Kalau misalnya sholat zuhur apa ya, semua pokoknya lima waktu lah. Terus misalnya kalau berdiri pertama itu kan ucapan alhamdulillah ya. Nah, yang dibaca itu apakah boleh disusun, apakah boleh ya diselingi gitu, misalnya dengan apa gitu, apa kulhu dulu, apa kul a'udzu birabbinas dulu, apa tersusun gitulah. Saya mau menjelaskannya ya Ustaz, Mbak Dian.
0: Baik, Ibu maksudnya dari suratnya yang di rokaat pertama dan rokaat kedua harus tersusun seperti apa begitu ya Ibu ya?
2: Ya, yang misalnya gitu loh, misalnya apa kulhu dulu, apa fatihah dulu, apa semuanya tersusun gitu ya.
0: Baik, oke. Nah,
2: itu minta dijelaskan ya Pak Ustaz, Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Maimunah di Gunung Terang.
1: Ya Ibu ya, kalau sholat wajib itu kalau misalnya dia ada tahiyat pertama seperti ya maghrib, asar, isya, zuhur gitu ya, itu kan ada tahiyat pertama, maka di rakaat pertama dan kedua kita membaca Al-Fatihah diteruskan dengan surat tertentu. Sedangkan di rakaat ketiga dan keempat ya kita hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak ada suratnya lagi itu ya. Itu yang pertanyaan yang kedua, bagaimana surat yang dibaca? Pada dasarnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya baca apa yang kita mudah dari Al-Qur'an. Artinya secara umum seperti itu, apa saja yang mudah bagi kita, kita hafal, baca. Nah, cuma kalau memang memungkinkan Ibu, yang pertama itu urutan surat ya. Kalau misalnya dilihat di Quran ya, di Quran yang duluan. Ya kalau di situ Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, oh berarti duluan Al-Kafirun. Rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas gitu kan. Kemudian kalau dia memakai Al-Falaq An-Nas, kan tertulis di Quran Al-Falaq duluan, baru An-Nas, maka Al-Falaq rakaat pertama, An-Nas rakaat kedua, nah, itu akan lebih baik gitu. Yang kedua, lihat panjangnya surat. Kalau di lebih baik kalau rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua gitu. Artinya bacaannya. Nah, tapi itu hanya akan lebih baik saja, tidak kemudian menyangkut sah dan tidak ya, tidak kemudian berpengaruh pada persoalan sah atau enggak sampai sejauh itu, tapi ini hanya akan lebih baik kita lakukan seperti itu. Jadi yang pertama dulukan surat ya, surat mana dulu dari Quran. Oh ternyata lebih

0: baik seperti itu atau lebih disukai seperti itu. Sekian itu, Ibu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Kita beralih untuk di line WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Jati Agung. Mohon pencerahannya Ustadz. Selain hijrah dalam keimanan yang fardu, ada juga amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan ini, seperti puasa di tanggal 9 dan 10. Saya juga pernah dengar untuk para suami di tanggal 10 ini memberikan sesuatu kepada istri atau keluarganya sebagai hadiah. Apakah itu benar hadisnya, Ustadz? Atas pencerahannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawabannya Ustadz. Ini saya juga baru dengar. Apakah betul pada tanggal 10 itu ada dari suami itu bisa memberikan hadiah pada istri atau keluarganya? Silakan Ustadz.
0: Ya, saya juga baru dengar itu. Ya, artinya begini ya, bahwa pada bulan-bulan, empat bulan yang di alam Quran ya, empat bulan yang utama, salah satunya Muharram. Nah, bagaimana pada bulan-bulan yang utama ini kita juga meningkatkan ya kualitas, kuantitas amal kita, gitu kan. Artinya kita memanfaatkan keutamaan dari empat bulan haram ya, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan nanti Rajab. Nah, itu kita memanfaatkan keutamaan empat bulan itu, boleh saja kita dengan meningkatkan amal soleh kita, puasakah, sholatkah, tilawah Qurankah kita tingkatkan, itu akan lebih baik gitu ya. Bahwa kemudian ada pada tanggal 10 itu pak suami memberi apa dan seterusnya, ya wallahu alam ya, saya belum menemukan ya hadis yang menganjurkan seperti itu ya, bahwa dengan momentum 10 Muharram suami memberikan sesuatu ya, kayak orang kalau 14 Februari ya, itu tidak ada ya, yang sepengetahuan saya wallahu alam, kalau memang ada yang bisa menemukan hadis yang sahih, tapi sepanjang pengetahuan saya belum menemukan yang bahwa pada tanggal 10 itu hari istimewa misalnya, bahwa suami bentuk istimewanya itu bahwa suami memberikan apa pada istrinya, memberikan apa kepada anaknya atau keluarganya. Nah, saya belum menemukan ya yang seperti itu, tapi secara umum bahwa kita meningkatkan ibadah kita ya tidak ada masalah. Bahwa tanggal 10 Muharram suami ngajak anak istri makan di luar juga yang ada masalah juga, tapi tentu tidak kemudian itu dianggap menjadi sesuatu yang dianjurkan, ada yang sampai kita seakan-akan itu kita melakukan ini karena ada hadis Rasulullah, itu yang jangan sampai terucap seperti itu, tapi bahwa kita melakukan ini untuk meningkatkan amal soleh kita, dan betul amal soleh itu untuk salah satunya hablum minannas, kita memperbaiki hubungan dengan orang-orang sekitar kita, merekatkan orang-orang hubungan sekitar kita dengan cara memberikan sesuatu kepada mereka yang enggak ada masalah juga gitu. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah, itu yang perlu kita lacak lagi. Jangan sampai kita bersandar kepada hadis dan hadis yang enggak ada. Itu malah jadi fatal. Tapi kalau kita hanya melakukan kebaikan atas keinginan kita sendiri, ya juga tidak ada masalah. Sekira itu.
1: Masya Allah, baik Ustadz, terima kasih. Yang pasti memang belum tahu ada hadis atau tidak, tapi kalau ya memang ingin berbagi kebahagiaan, monggo gitu ya Ustadz ya, berbagi ya rezeki ya bersama dengan pasangan dan keluarga. Baik Ustadz, ini kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan ini dari Reni di Sukarame. Ustadz, bagaimana cara menjaga semangat hijrah ketika lingkungan pertemanan kurang mendukung? Oke, biasanya ada yang apa kan berteman mungkin warnanya beda-beda gitu ya Ustadz ya. Tapi ya, untuk menjaga semangat hijrahnya tetap ada, gimana sih Ustadz caranya?
0: Iya, memang kata orang ya, ikan di laut tuh walaupun lingkungan airnya asin, ikut asin gitu kan. Itu yang harus kita pada satu sisi begini, bahwa kalau kita khawatir memang teman kita atau lingkungan kita kurang mendukung semangat kita untuk hijrah atau semangat kita untuk lebih baik gitu ya. Nah, kita mesti harus cermatlah di situasi seperti itu ya. Artinya kita harus bisa membatasi, dalam pengertian bukan pula memutus ya, bukan pula menjauh, bukan, tapi membatasi di wilayah mana yang kita mesti bersama mereka.

0: dan di titik mana kita mesti menjaga jarak. Itu yang harus kita cermati betul ya, artinya bukan memutus, tapi di titik mana saya mesti berbaur dengan mereka, dalam pengertian ya bersama dengan mereka, tapi di titik mana pula saya harus menjaga diri saya, gitu kan. Artinya kan, nah, di situ yang kita harus, kalau memang mereka tidak bisa diajak untuk misalnya untuk meningkatkan amal soleh, sholat saja masih susah misalnya kan, nah, berarti di titik-titik seperti itu kita cepat menjaga jarak, karena kita harus mengamankan diri kita, harus menjaga diri kita sendiri gitu. Tapi kalau hal-hal tertentu yang memang kita masih bisa baur bersama mereka, misalnya kan, misalnya kalau di lingkungan ada gotong royong kita ya gabung gitu, di lingkungan kita ada arisannya kita gabung, ada olahraga bersama kita gabung. Nah, di wilayah seperti itu yang masih memungkinkan kita untuk bersama, itu media kita untuk menjaga hubungan dengan mereka, ya nggak ada masalah. Tapi ketika memang di wilayah tertentu yang ini kita ya batasan, sekarang frekuensinya nggak sama, ya di situ kita harus menjaga, membatasi agar yang punya kita terjaga. Kita jangan sampai itu tadi ya, jangan sampai, karena bagaimanapun juga teman, lingkungan pasti akan besar pengaruhnya. Maka kita harus mencoba untuk mengurangi keterikatan dan ketergantungan dengan memilih-memilihlah di mana kita mesti bersama mereka, dan di mana kita mesti harus menjaga jati diri kita, menjaga diri kita secara keseluruhan lah. Sekiranya itu mungkin.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk arahannya. Nah, selanjutnya ini Ustadz ada kembali pertanyaan masih di line WhatsApp dari Rio yang ada di Kemiling. Ustadz, ini terkait dengan hablum minannas juga, hubungan sesama manusia. Apabila kita merasa masih ada rasa kurang cocok dengan salah satu orang, dan kemudian kita memilih menghindar, hanya sepentingnya saja untuk berkomunikasi, apakah itu benar Ustadz? Apabila saya menghindari orang tersebut karena takut untuk tercetus kembali melakukan hal-hal yang tidak baik, atau seperti apa arahannya Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Iya, memang ya kadang-kadang kita berteman ternyata mungkin ya kecocokan itu dalam wilayah apa. Kalau kecocokan dalam soal kebaikan ya gak ada masalah, tapi kalau kecocokan terkadang kan kalau sudah intensitasnya bertemu sering, ya pastilah namanya maaf ya, mungkin perasaan dan seterusnya pasti akan dengan sendirinya tumbuh gitu. Nah, itu yang nah titik itu sebenarnya yang harus di, ketika perasaan sudah mulai tumbuh, itu yang mesti di manage sebaik mungkin ya, jangan sampai justru itu yang menjadi sumber masalah itu yang. Nah, tapi kalau ketidak cocokan dalam hal-hal yang sifatnya sangat pribadi ya, tapi kalau ketidak cocokan itu dalam masalah nilai ya, nilai benar salah, baik buruk dan seterusnya, nah di sini kita juga harus punya sikap ya, seperti saya katakan di awal tadi ya, bahwa di sini kita harus memilih gitu ya. Artinya terkadang kalau misalnya intensitas itu hanya memberikan potensi ribut atau bukan ketidakcocokan itu bertambah, ya mungkin kita dengan mengurangi intensitas gitu kan, tapi tetap menjaga hubungan. Artinya dalam hal-hal yang memang kita memungkinkan dengan dia bersama, memungkinkan dengan dia bisa happy, yang gak ada masalah gitu kan. Itu yang saya katakan kita harus cermat melihat gitu kan. Jangan sampai mungkin ternyata dengan dia di bab ini tidak bisa, dengan dia di bab ini bisa. Nah, itu yang kita pilih, kita cari yang kita seirama dengan dia, kita yang sejalan dengan dia gitu kan. Nah, tapi bukan kemudian kita putus, itu pasti salah kalau kita memutus hubungan. Itu tidak baik juga. Tapi kalau ternyata dengan intensitas ketemu malah sering muncul masalah, nah kita harus mencermati ya, apa sih titik-titik yang memungkinkan yang sering jadi masalah, itu kita hindari. Obrolan yang berpotensi bikin masalah ya kita coba rem, sikap yang berpotensi bikin masalah dan seterusnya itu, nah memang butuh kesabaran juga untuk bersikap ya. Jadi Jadi kembali kepada persoalan awalnya, ketidakcocokan itu dalam hal apa ya. Kalau dalam masalah perasaan memang ribet urusannya. Tapi kalau masalah nilai, masalah apa namanya kebiasaan, nah itu mungkin kita masih bisa apa toleransi kita bisa kita tingkatkan. Yang jelas jangan sampai memutus hubungan silaturahmi dengan siapapun, tapi bahwa kemudian hubungan itu ditata ulang, dikelola lagi gitu untuk menghindari ketidakcocokan, itu mungkin manajemen kita yang harus kita perbaiki segala itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini memang kalau bicara tentang hubungan manusia, namanya juga ada perasaan begitu ya Ustadz ya, yang kadang kita bingung nih apakah ini benar atau salah gitu ya, apakah suka tidak suka seperti itu. Yang penting kita tetap menjaga diri kita, berlaku baik ya Ustadz. Ustadz, ini ada kembali pertanyaan dari Rinda yang ada di Pramuka. Ustadz, bagaimana caranya jika kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, apakah harus ada guru? Ataukah kalau di zaman sekarang kan banyak materi-materi untuk pembelajaran diri dari internet, apakah kita bisa untuk mengandalkan itu saja karena keterbatasan waktu, ataukah harus ada guru? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Ya, bergantung kebutuhan ya. Artinya begini, kalau sebenarnya kalau kita juga ya, media sekarang sudah sangat sangat mudah ya didapat ya, kita buka internet saja mau model apa ketemu gitu. Artinya sesuai kebutuhan kita, mau yang bersifat tulisan, bersifat ya apa ucapan ya, rekaman-rekaman tausiah para ustadz juga sudah banyak tersebar ya di media internet ya. Nah, artinya itu sah-sah saja kita manfaatkan itu. Jadi bagi saya bukan soal ada guru atau toh mendengarkan mereka juga guru juga gitu kan. Tapi persoalannya mungkin kalau kita hanya mendengarkan yang ada di situ, ya kita tidak bisa berkomunikasi tentang persoalan yang kita hadapi gitu kan. Hanya itu saja. Tapi kalau kita merasa bahwa kebutuhan kita tentang ilmu, kebutuhan kita untuk memotivasi, kebutuhan kita untuk berubah, terakomodir dengan medsos seperti itu, kita merasa sudah cukup, yang gak ada masalah juga gitu toh. Pembicara-pembicara di medsos itu sudah sangat berkualitas gitu kan, bergantung kebutuhan yang kita perlukan gitu. Nah, tapi kalau memang ada yang mesti kita didialogkan gitu ya, ditanyakan secara langsung, ya tentu kita butuh guru yang bisa berkomunikasi langsung. Itu bergantung kebutuhan kita aja ya. Ya memang ada orang yang harus guru sampai sana. Tapi kan ini situasi sekarang sulit bagi kita. Ada komunitas tertentu yang sulit untuk melaksanakan itu. Tapi setidaknya dengan dia memanfaatkan media yang ada, itu juga sudah bagus bagi dia untuk memotivasi diri untuk berubah ya. Jadi yang terpaku, ada memang yang berpendapat mesti kita dengan guru, nanti gurunya dengan guru siapa lagi, nanti ketemu ke sumber aslinya. Nah, itu sulit bagi kita. Jadi memaknai kalimat itu juga bukan mesti kita bertatap muka, tapi bagaimana kita mengambil ya, menyerap ilmu para guru itu dengan media-media yang ada, atau sekarang ini ada medsos, ada segala macam itu. Oh, itu juga bagi sarana kita menyerap ilmu guru-guru yang kita menyerap ilmunya gitu kan. Nah, tapi kalau memang ada persoalan yang mesti dikomunikasikan, itulah keterbatasan ketika kita hanya mendengar lewat medsos. Nah, mungkin di situ ya. Jadi kita harus juga melihat kebutuhan kita. Kalau butuhnya kita harus berkonsultasi, ya cari guru yang tatap muka, cari guru yang bisa bertemu bila perlu ya, konsultasi khusus. Tapi kalau memang hanya bersifat keilmuan yang sifatnya monolog begitu, ya toh bisa aja dari medsos, saya kira itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahannya, dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita dan bagaimana cara kita juga belajar, karena mungkin beda-beda ya Ustadz ya, cara untuk menyerapnya. Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya, dan kita sudah berada di akhir perjumpaan Mutiara Pagi pada hari ini. Sebagai penutup, silakan Ustadz untuk menyampaikan pesan kepada pendengar Mutiara Pagi agar tahun baru Hijriah benar-benar menjadi momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berkah.
0: Ya, para pendengar rahimakumullah, bahwa kita sudah berganti tahun 1448 Hijriah. Tapi pergantian tahun bukan hanya soal perputaran waktu bagi kita, tetapi Allah ingatkan kita tentang waktu, karena di sisi lain perputaran waktu itu ya mungkin akan lebih mendekatkan diri kita kepada akhir kehidupan kita gitu ya. Ya ada orang bilang setiap langkah yang kita lakukan, yang kita jalani sesungguhnya mendekatkan kita pada kuburan kita. Nah kalau itu yang kita sadari, semestinya kita kalau akhir dari perjalanan kita bukan hanya soal sampai kuburan, tetapi dari kuburan itu justru kita akan memulai perjalanan yang lebih jauh lagi. Nah tentu perbekalan yang harus kita bawa. Nah disinilah maka waktu yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya kesempatan Allah beri kita kesempatan untuk menjadi bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan yang kekal nanti di akhirat nanti. Maka gunakanlah kesempatan di dunia ini untuk menjadi bekal menuju kehidupan akhirat kita. Dan tidak ada bekal yang lebih baik bagi kita kecuali ketakwaan yang kita bawa. Dan takwa itu salah satunya adalah dengan kita meningkatkan kualitas kuantitas amal soleh kita. Dan mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk agar kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, lebih kurang semoga maaf persamaan pun hadanallahu wa ikajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing pada hari ini. Insya Allah kita bisa menjadikan tahun baru Hijriah bukan hanya tentang pergantian waktu, tapi jadi tentang kesempatan untuk memperbaiki. Karena memang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Mari kita jadikan tahun baru ini sebagai awal untuk memperkuat iman, memperbaiki ibadah, memperindah akhlak, serta memperbanyak amal soleh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di perbincangan selanjutnya di Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda dengan update informasi tentunya di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mina Mohri, sejumlah harga bahan pokok di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada komoditas bawang merah dan berbagai jenis cabai meski ketersediaan stok di pasaran masih dinyatakan aman. Berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, harga bawang merah mencapai Rp52.000 per kilo. Sementara cabai rawit lokal, baik cabai rawit merah maupun cabai rawit hijau, dijual di kisaran Rp65.000 per kilogram. Adapun harga cabai merah cablak tercatat mencapai Rp72.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Erwin mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi oleh faktor distribusi, kondisi cuaca serta meningkatnya biaya operasional yang turut berdampak pergerakan nilai tukar dolar dan juga biaya logistik. Informasi yang terakhir Mina Muahi, ancaman krisis kekeringan ekstrim mulai menghantui sektor pertanian di wilayah Provinsi Lampung. Sejumlah persawahan terutama kawasan yang selama ini mengandalkan sistem tanda hujan dilaporkan mengalami penurunan pasokan air drastis sehingga berpotensi besar mengganggu produktivitas pangan dan memicu gagal panen massal atau puso. Kondisi memprihatinkan salah satunya mulai dirasakan oleh para petani di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Sejak sekitar satu bulan terakhir, hamparan sawah di wilayah tersebut perlahan berubah gersang akibat minimnya intensitas hujan yang turun. Tanaman padi yang memasuki usia krusial sekitar 25 hari setelah tanam terpantau mulai menguning dan sebagian diantaranya mati mengering karena kekurangan asupan air. Guna mempertahankan sisa tanaman agar tetap hidup, para petani setempat terpaksa mengandalkan mesin pompa air darurat dengan konsekuensi biaya operasional yang tidak sedikit. Antai Japai Wakca pukul 6, Togop Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaki api kabar. Sehat sunyi nih ya Bang Medi Rawan. Alhamdulillah kan disini dapat ngancam minamuaki dalam helau nih pagi kani edisi kani Senin 22 Juni tahun 2026. Tentunya ngancam minamuaki saya agak beraktivitas di awal pekan kani sinji. Kepat tetap semangat ya minamuaki. Mudah-mudahan semangat. Apalagi Bang Medi hadir kok lagu-lagu daerah Lampung, dangdut Lampung, sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat di IPA, di Prompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Kenalkan nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Pagu di Perempat FM Suara Bude Lampung. Ki kambanding kon daerah lain, khasana sastra Lampung dapat dikatako cukup memprihatinkan. Banding kogo minak muaki jama provinsi tetangga misalkan Riau, Lampung sinji pagun jauh tertinggal, apalagi dibanding ko daerah lain kegoya Jakarta, Bandung ataupun Surabaya. Di dunia maya, masalah sastra Lampung memang sangat minim minak muaki. Hal sinji dipicu lamun faktor salah saine uli masyarakat makin jauh jak tradisi leluhur. Kondisi sinji makin diperparah uli minimnya perhatian elemen masyarakat terutama aparat pemerintah terhadap masalah tersebut. Jadi memang sangat jarang ya ki hamdengis acara diskusi, seminar atau juga perbincangan baik formal atau tidak formal membahas tentang sastra Lampung. Uat saikhua gitu tapi tidak terlalu rutin. Kondisi sinji muaki makin miris uli tingginya juga biaya operasional pencetakan buku. Akibatnya dapat dihasako ganta siswa kesulitan juga nangkep pelajaran bahasa ke sastra Lampung, saya jadi muatan lokal di sekolah-sekolah uli teks-teks berbahasa Lampung memang terbatas. Namun ganta perlu khawatir sebab minak muaki japi kala tahun saya liwat nji uat saya pagun tetap peduli terhakai juga permasalahan sinda. Jadi kepedulian sinji ditandai jema uatne atau upaya menerbitkan telu buku saya kental jema nuansa Lampung. Budayawan Iwan Nur Daya Jafar Nyawako ke telu buku saya diterbitkan oleh telu penerbit Cina terdiri atas dua buku berbahasa Lampung yakni novel Raden Inten II karya Rudi Sohaimi Kalianda terbitan BE Press Bandar Lampung dan karya klasik Warahan Raden Jambat suntingan Iwan Nur Daya Jafar dengan redaktur ahli Hilman Hadikusuma saya diterbitkan dan pustaka Labrak Bandar Lampung. Saya lagi yakni Hikayat Nahkoda Muda memoir sebuah keluarga Melayu karya Laudin DKK diterbitkan oleh Illa Ngaligo Publisher atau Publisher Bandar Lampung. Dalam novelnya di Raden Inten II Rudi Nyawako atau menceritakan kembali sejarah perjuangan pahlawan nasional Jaksa Ibu Mirwa Jurai dengan penuturan menggunakan bahasa Lampung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Kalimantan 2 di Cawako bahwa kembali sejarah perjuangan pahlawan nasional Jak Saibumi Ruwajurai dan penuturan bahasa Lampung. Buku Raden Intan 2 terdiri anjak 6 pembabakan cerita diawali Jamasana Ngurasai Mebani jadi kepala keratuan Darah Putih Kalianda berkobar, pertempuran di Benteng Bendulu sampai sepebelaan Rah dan Gugomi sang pahlawan. Ya minamuahi. Sedangkan Hikayat Nakoda Muda memoar sebuah keluarga Melayu merupakan karya sastra klasik berbahasa Melayu dalam huruf Jawi atau Arab Melayu yang ditulis oleh Laudin dan kawan-kawan. Kisah petualangan ini rampung pada tahun 1202 Hijriah, tahun 1778 Masehi. Naskah ini minat muakin diterjemahkan oleh William Marsden ke dalam bahasa Inggris dengan judul Memoirs of a Malayan Family pada tahun 1830 dan diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia oleh Iwan Nurdaya Jafar. Minat muakin awal newarahan Raden Jambat ngupako manuskrip saya didapat Profesor Hilman Hadikusuma almarhum, jasoan peneliti asal Jepang Yoshi Yamazaki jak perguruan tinggi Suda College Jepang. Naskah sini diperoleh semasa Yamazaki melakukan penelitian tentang transmigrasi di Lampung pada tahun 1984 atau 1986 minat muaki. Selanjutnya warahan Raden Jambat ngemi 703 bait bentuknya reringket saya paling tua tuha di Lampung dengan pola persajakan tetap dan terikat banyaknya baris dalam setiap bait reringket ngupako sastra lisan saya mendekati pantun saya biasane kham hadu kenal.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Njil lagu terakhir, lagu dangdut Lampung, minamawaki benokam tila joko luar dalam acakan nemunyi mah. Launi pagi kani terus berlangsung dengan lagu-lagu daerah Nusantara di Perompat FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Jam pitu.
4: Minamuaki Pemkab Lampung Timur akan menyulap lapangan